0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Rau dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Tata di 105 FM Your Lifestyle. Dan gimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga pagi ini membawa semangat baru, kesehatan dan senyum terbaik untuk kita semua ya. Tepatnya di formasi pukul 7 waktu Indonesia Barat, Tata hadir menyapa dan menemani aktivitas pagi Anda di 105 FM. Ruang dengar kebanggaan kita bersama. Mulai dari yang bersiap berangkat kerja, ke sekolah, hingga yang sudah memulai aktivitas, mari kita awali hari dengan alunan lagu-lagu pilihan yang menyejukkan dan membangkitkan semangat ya. Ya, rekan Rau tetap bersama Tata ya di 105 FM dan selamat menikmati siaran pagi ini ya rekan Rau. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Your Lifestyle.
1: 105 FM. This is the greatest.
2: So, this my face.

0: 105 FM.
1: The best radio station in Padang Sidempuan. Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang ke rahmatullah nama Daramaha Rahab. Tutup usia 81 tahun. Pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2026. Sekitar pukul 11:30 waktu Indonesia Barat. Jenazah almarhumah disemayamkan di Jalan Malanton Siregar, nomor 47 Pematang Siantar. Insya Allah, almarhumah akan dikebumikan pada hari Sabtu, tanggal 1 Agustus 2026, sebelum sholat zuhur pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pengirim berita, Haji Qodir Pohan Esos, Ketua PWI Tabaksel, LKBN Antara. Dan kami dari keluarga besar PT Radio Adi Utama Laksamana mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal dan ibadahnya dan memberikan tempat yang layak di sisinya. Serta kepada keluarga yang ditinggalkan semoga tabah dan menghadapi musibah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Radio station in Padang Sidimpuan,

0: yang apa ya? Password Wayu.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
2: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda, dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
5: Rao. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

0: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam.
1: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, ket marbagas mau borutak, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di borutak, nugget berbagas on Eda.
1: Ulang lupa da Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ya ma alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

Aida! Ha, not just over. Hi, everybody. No, cook, bye. Bye, bye, bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah berpulang nama Dara Maharahap tutup usia pada 81 tahun. Tutup usia pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2026 sekitar pukul 11:30 waktu Indonesia Barat. Jenazah almarhumah disemayamkan di Jalan Malanton Siregar, nomor 47 Pematang Siantar. Insya Allah almarhumah akan dikebumikan pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026. Sebelum sholat zuhur pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pengirim berita Haji Qodir Pohan Esos atau Ketua PWI Tabaksel LKBN Antara. Dan kami dari keluarga besar PT Radio Adi Utama Laksamana mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima abal dan ibadahnya dan memberikan tempat yang layak di sisinya. Serta kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga tabah dalam menghadapi musibah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
1: Pak RT, ada apa ya, Pak?
2: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
1: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
2: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
1: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
2: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
1: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
2: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
1: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Sumatera Utara. Berikut perakiraan cuaca di wilayah di Provinsi Sumatera Utara pada hari ini, Sabtu Agustus 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, mayoritas wilayah di Sumatera Utara diperkirakan diguyur hujan ringan pada hari ini. Wilayah-wilayah yang diperkirakan diguyur hujan ringan diantaranya seperti Tapanuli, Nias, Karo, Deli Serdang, hingga Kota Medan. Sementara itu, ada dua wilayah yang diperkirakan hujan sedang, yakni Langkat dan Mandailing Natal. Selain itu, sebagian wilayah ada yang berawan seperti Asahan, Nias Selatan, hingga Labuhan Batu dan Tanjung Balai. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman tribunmedan.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Tata, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi rekan Raudi dimanapun Anda berada. Dan apa kabar rekan Raudi pagi hari ini? Semoga di pagi hari yang mendung ya, tata lihat di luar ini, kita semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan semangat untuk menjalani aktivitas. Dan rekan Raudi kembali lagi ya, rasanya tata senang sekali menyapa ruang dengar Anda kembali di pagi hari ini. Dan rekan Raudi, kita di pagi hari ini bakal seru-seruan bareng ya di pagi hari ini dalam program Request Time Weekend, dan tepatnya lagu-lagu pilihan di Pop Indo dan Pop Manca.

0: Mang Boru ya. Mungkin kita sapa terlebih dahulu ini. Halo Request Time Weekend.
1: Halo Request Time Weekend Tata, udah lama enggak jumpa.
0: Iya Mang Boru, sudah lama enggak mengudara ini suara Tata ini.
1: Sampai ke Korea.
0: Iya Mang Boru, udah sampai ini jalan-jalan. Oke Mang Boru, ini gimana kabarnya ini Mang Boru?
1: Kabarnya sehat selalu.
0: Oke, sehat selalu ya. Oke, Mang Boru ini.
1: Kabarnya yang merantau itu.
0: Ini sehat banget, Mang Boru. Sehat banget ini. Iya, Mang Boru. Tambah sehat. Oke, Mang Boru ini lagu markas lagu apa yang Boru?
1: Jadi lagunya macam ceritanya tak mampu melupakanmu.
0: Macam ceritanya tak mampu.
1: Mampu melupakanmu itu aja.
0: Tak mampu melupakan. Ini dari siapa Mang Boru?
1: Dari Padil Musik.
0: Dari Padil Musik. Oke. Oke Mang Boru, ini ada lagunya. Kirim salamnya buat siapa ini?
1: Ya, kirim salamnya buat Tatala dulu ya.
0: Oke Mang Boru.
1: Oh, itu. Oh my God, Mang Boru 1, 2.
0: Iya.
1: Ayah Jamran, Marina.
0: Iya Mang Boru.
1: Laila, siapa lagi? Mama Dira, Mama Hikmah, ada Ayah Jepo, Penjahit Nata, Mama Bang Sadan, Bang Sarul.
0: Iya.
1: Apa mudah-mudahan cepat datang jodohnya ya.
0: Amin, Amang Boru.
1: Oke.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya buat Amang Boru. Nanti tetap putarkan lagunya. Oke, next lagi yang bergabung ini dari via telepon ini kita sapa-sapa kembali. Halo, Request Time Weekend.
2: Halo, Request Time Weekend. Dengan siapa dirimu?
0: Dengan Tata. Ada di mana-mana ini, Bang Noah.
2: Lo masih ada?
0: Iya dong, kan kemarin kita merantau sebentar.
2: Keren, sudah ganti warga negara lo.
0: Wow. Oke, Bang Noah, gimana kabarnya ini?
2: Alhamdulillah, kabar buruk.
0: Kabar buruk. Gak kabar baik ya, Bang?
2: Kabar buruk, alhamdulillah.
0: Oke, oke Bang Noah, markas lagu apa ini?
2: Lagu dari Kotak aja lah.
0: Dari Kotak, yang judulnya apa tuh, Bang?
2: Dusta, jangan kau pergi.
0: Dusta, jangan kau pergi. Oke, ada lagunya ini, Bang. Kirim salamnya buat siapa ini?
2: Salam-salam lah buat yang sibuk dengan dunia entertainment ya, makasih.
0: Oke, siap Bang Noah, siapa tuh? Ditunggu lagunya. Oke, siap Bang Noah, ditunggu lagunya ya. Nanti Tata putarkan lagunya. Oke, next lagi Tata lihat lagi ini dari via telepon ya, sudah bergabung tanpa nama. Kita sapa dulu. Halo, Request Time Weekend.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa dan di mana ini?
3: Dengan Ricardo.
0: Oke, Bang Ricardo. Gimana kabarnya, Bang?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Penyiar baru ya?
0: Enggak dong, kita penyiar lama. Kemarin merantau-merantau sedikit, Bang.
3: Tata Citata.
0: Oke, Bang.
3: Katanya berangkat haji, kok lama kali pulangnya?
0: Iya dong, kan kita 3 bulan berangkat hajinya, Bang.
3: Okay, kayaknya dari suaranya tambah sehat, tambah gemuk ini orang.
0: Kayaknya iya deh. Oke, okay, Bang, ini markas lagu apa ini?
3: Lagu apa ya?
0: Lagu apa tuh?
3: Timang, timang anakku sayang.
0: Timang anakku sayang. Oke. Okay. Oke, okay, ada lagunya. Ada lagunya, Bang. Kirim salamnya buat siapa ini?
3: Dari siapa penyanyinya?
0: Timang anakku sayang dari Said Effendi?
3: Bukan, dari Amigos.
0: Dari Amigos, oke, ada nih Bang dari Amigos.
3: Adanya siluannya yang jalan-jalan itu.
0: Waduh, siluannya itu diri sendiri aja Mama begini, bawa Tata aja ini.
3: Mama Lua.
0: Udah masuk ke semua Bang, ke perut ini. Oke Bang, langsung saja kirim salamnya buat siapa ini?
3: Kirim salam buat Tata aja deh, mudah-mudahan rumah gue udang.
0: Amin, ditunggu lagunya. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya buat Bang Ricardo ya tadi.

0: tadi. Oke, next lagi kita lihat lagi dari via telepon, ini sudah masuk dari Mama Hafiz. Oke, kita sapa dulu. Halo, request time weekend.
1: Halo, selamat pagi menjelang siang. Tapi enggak suka lo disebut namanya.
0: Oke. Oke, Mama, mohon maaf. Selamat pagi juga buat Mama. Gimana kabarnya Mamaku?
1: Aduh, aku merindukanmu, Tata. Setiap aku berkunjung dirimu tidak ada.
0: Iya, Mama. Tata kemarin merantau-merantau sedikit. Kita naik haji 3 bulan, Mama, ini. Oke, Mama,
1: ya,
0: ini
1: aku merindukanmu.
0: Sama juga, Mama. Tata juga merindukan Mama. Datang-datang, Mama, sekali lagi ke sini.
1: Ya, ada dulu waktunya baru datang lagi, ya.
0: Oke, siap, Mama. Ini Mama markas lagu apa ini, Ma?
1: Lagu dari Slang.
0: Dari Slang yang judulnya apa tuh, Ma?
1: Virus.
0: Virus?
1: Iya.
0: Virus. Oke. Virus. Oke, Mama, ada lagunya ini. Kirim salamnya buat siapa ini, Mama?
1: Salamnya buat kita berdua aja lah, banyak-banyak duitnya tetap biar jumpa lagi, ya.
0: Amin, Mama. Oke, Mama.
1: Terima
0: kasih. Sama-sama kembali, Mama. Ditunggu lagunya buat Mama ya nanti. Tata putarkan lagunya. Oke, next lagi ini Tata lihat dulu dari Bang David, ini sudah bergabung ya. Oke, kita sapa dulu. Halo, request time weekend.
2: Halo, selamat pagi.
0: Halo, selamat pagi juga Bang David. Markas lagu apa ini, Bang? Oh, kabarnya kabar sehat, Bang. Abang gimana kabarnya?
2: Baik.
0: Baik.
2: Kemarin jarang siaran.
0: Iya, Bang. Kemarin kita ada sedikit apa ini, urusan ini.
2: Oh, urusan penting ya?
0: Iya, Bang. Makanya.
2: Iyalah.
0: Iya, itu dia. Oke, Bang. Markas lagu apa ini?
2: Ada lagu dari Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah.
0: Oke, ada Bang yang judulnya apa ini?
2: Hari Bahagia.
0: Hari Bahagia. Oke. Oke, ada. Siap, Bang. Ada lagunya. Kirim salamnya buat siapa ini, Bang?
2: Kirim salam buat keluarga besar Abang Dati.
0: Iya.
2: Semoga sehat selalu.
0: Iya.
2: Semua penyiar dan pendengar setia Ralfel, terima kasih ya.
0: Oke, siap Bang Rapi. Terima kasih kembali. Ditunggu lagunya. Oke, itu dia dari Bang David tadi ya. Oke, next lagi Tata angkat dulu lagi dari via telepon, ini sudah masuk kembali. Kita sapa-sapa dulu. Halo, request time weekend. Halo, request time weekend. Aduh, kayaknya ini jaringan kita atau pendengar ini ya yang rusak ini. Menghubungkan ulang kembali. Oke, buat Abang Heru ya, tadi menelpon dari via telepon, boleh banget hubungi Tata kembali. Mungkin tadi karena jaringan ya. Oke, mungkin sambil menunggu dari Bang Heru. Oke, ini Bang Heru sudah kembali bergabung. Kita sapa-sapa kembali. Halo, request time weekend. Aduh, kayaknya ini jaringan ya, menghubungkan ulang. Boleh banget untuk Bang Heru mungkin dikirim dari via chat WhatsApp, boleh banget. Mungkin karena dari via telepon, mungkin karena jaringan kita kurang bagus di pagi hari ini. Oke, mungkin tetap bacakan dulu satu yang terakhir ini dari via chat WhatsApp. Tanpa nama, ingin rekas lagu yang judulnya Rollerblade dari Nona. Dan kirim salamnya buat kamu aja di pagi hari ini. Selamat bertugas sampai tuntas. Oke, siap, siapapun kamu, ditunggu lagunya ya, nanti Tata putarkan lagunya. Dan mungkin akan tahu, karena sudah banyak ini lagu yang akan kita putarkan di pagi hari ini, mungkin yang belum sempat Tata bacakan dari via chat WhatsApp, nanti Tata akan kembali lagi menyapa atau membacakan requestan dari via chat WhatsApp ya. Mungkin kita kembali ke lagu dulu, jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Your Lifestyle.
3: Playing only the best music in the world. This is your number one. radio station.

0: Sian dia duho kele, sokona belanja do widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
0: Tola do maligi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis renda, setelan rok renda, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Alia, tata bacakan dulu. Ini markas lagu dari Baby Monster yang judulnya Cum, dan salam-salamnya buat kakak yang lagi bertugas dan pendengar Setir FM, dan terima kasih. Oke, siap. Ditunggu lagunya ya, nanti tata putarkan lagunya ini. Oke, next lagi. Tata bacakan lagi ini dari via chat WhatsApp. Ini sudah bergabung ini dari Kak Najwa. Markas lagu You're Still The One dari versi cewek Kak, dan salam-salamnya untuk pendengar aja. Oke, siap. Ditunggu lagunya, nanti tetap putarkan lagunya. Dan next lagi, ini sudah bergabung dari via chat WhatsApp kembali dari Bang Wijaya, ingin rekas lagu Antara Hitam dan Putih by Helen Sparinga, dan kirim salam yang gak ada. Oke, siap Bang Wijaya, ditunggu lagunya, nanti tetap putarkan lagunya. Oke, next lagi nih, sudah bergabung dari Kak Lia ini di Kampung Dare, ingin rekas lagu Dai Dai dari Shakira dan Burna Boy, dan kirim salamnya buat kamu aja cantik yang lagi bertugas di pagi hari ini. Oke, siap, ditunggu lagunya, nanti tetap putarkan lagunya. Dan terakhir, next, ini sudah bergabung kembali. Langsung saja tetap bacakan ini. Kak, request dong lagu Derby Rome yang judulnya Gelora Asmara. Dan salam-salamnya untuk kakak sama yang dengar aja. Oke, siap. Ditunggu lagunya ya. Nanti tetap putarkan lagunya. Oke, Rekan Rau, mungkin kita kembali ke lagu dulu ya. Jadi, buat Rekan Rau yang ingin bergabung lagi kembali, langsung saja hubungi Tata ke nomor 082299996105. Kita kembali ke lagu dulu, jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle.
1: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Rau, 105 FM, Your Lifestyle.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas mah burta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot mana busi perlengkapan di baruta, negit berbagas on Eda.
1: Ulang lu pada Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
2: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
1: Alamat na Eda, di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma, 08 62 65 35 20 08. Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

0: Dengerin terus, jangan kemana-mana. Tetap stay tune ya di Raul 105 FM, Your Lifestyle.
1: 난 주호진 씨가
2: ngelek nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu.
3: Sebel. Please, jangan sekarang.
4: Nih, pakai Simpati aja.
2: Hah? Simpati?
4: Iya, pakai Simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
2: Oh, ini baru nonton.
4: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.
5: Sini, ngumpul, yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang, kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya, sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ketisel.id / daftar IndiHome atau bisa ke Grapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau @mysumatra.

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan Rahu, tak terasa ya kebersamaan kita di pagi hari ini sudah sampai di penghujung acara. Dan terima kasih untuk seluruh rekan Rahu yang sudah setia mendengarkan, mengirim salam serta request lagu favoritnya. Dan semoga rangkaian lagu yang tadi Tata hadirkan ya bisa menemani aktivitas dan membuat hari Anda semakin menyenangkan. Ya rekan Rahu, Tata pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya. Sampai jumpa di program berikutnya. Tetap setia bersama kami di 105 FM Your Lifestyle.

0: Abas, Kak Abas, kata-katanya dong hari ini.
1: Satu kata buat sahabat bangsat.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.
3: Kilas utama daerah hari ini.
4: Rekan Rawi, inilah kilas utama daerah hari ini dari Sumatera Utara. Berikut perkiraan cuaca di wilayah di Provinsi Sumatera Utara pada hari ini, Sabtu Agustus 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, mayoritas wilayah di Sumatera Utara diperkirakan diguyur hujan ringan pada hari ini. Wilayah-wilayah yang diperkirakan diguyur hujan ringan diantaranya seperti Tapanuli, Nias, Karo, Deli Serdang, hingga Kota Medan. Sementara itu, ada dua wilayah yang diperkirakan hujan sedang, yakni Langkat dan Mandailing Natal. Selain itu, sebagian wilayah ada yang berawan seperti Asahan, Nias Selatan, hingga Labuhan Batu dan Tanjung Balai. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman tribunmedan.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Tata, terima kasih.
3: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk rekan Raus semua dimanapun berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga aktivitas yang berjalan lancar dan penuh semangat ya. Di siang yang cerah ini, saatnya kita bernostalgia bersama dalam program Raus Memory. Program yang akan mengajak Anda kembali ke masa lalu, menghadirkan lagu-lagu kenangan yang pernah mengisi cerita hidup, menghadirkan senyum, rindu, bahkan kenangan manis yang tak terlupakan. Pastinya juga ada informasi-informasi yang menarik. Nikmati setiap alunannya, biarkan memori indah kembali hadir menemani waktu istirahat Anda.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Rekan Rau, ilmuwan menyebut keju menjadi salah satu cara untuk menghilangkan kebiasaan mendengkur saat tidur. Mendengkur terjadi karena saluran pernapasan yang terhalang atau menyempit. Mengutip dari Detik Food, mendengkur biasa dialami oleh 3% anak-anak dan 32% orang dewasa. Menurut Mayo Clinic, mendengkur bisa menjadi masalah kronis dan dapat mengindikasikan masalah kesehatan yang serius. Beberapa cara dapat mengatasi dengkuran, Mayo Clinic menyarankan harus ada perubahan gaya hidup seperti menurunkan berat badan, menghindari konsumsi alkohol, atau tidur dengan posisi miring. Namun, ada cara lain mengurangi dengkuran dengan mengonsumsi makanan. Jenis makanan yang dimaksud adalah keju. Disebutkan bahwa orang yang secara teratur mengonsumsi produk olahan susu, termasuk keju, ditemukan memiliki risiko 28% lebih rendah terkena sleep apnea atau penutupan tenggorokan yang menyebabkan dengkuran parah. Para peneliti mengatakan bahwa mereka telah menghubungkan antara konsumsi keju yang lebih tinggi dengan kemungkinan lebih rendah untuk mengalami sleep apnea. Padahal, para pendengkur sebelumnya telah disarankan untuk menghindari konsumsi produk susu itu sebelum tidur, karena diyakini dapat memperburuk masalah mendengkur dengan meningkatkan produksi lendir dan menyumbat saluran udara. Namun penelitian terhadap 400.000 orang Inggris oleh para ahli dari Universitas Chengdu, China, ini justru menemukan 20 cara mengonsumsi keju, termasuk jenis keju gorgonzola, cheddar, semembert, atau mensego yang dapat menurunkan risiko sleep apnea yang berkaitan dengan mendengkur, termasuk meningkatkan kadar testosteron dan menurunkan

0: Sian dia doho kele, sokona belanja doh widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekali dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
0: Tola doma lagi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do disi kele dah.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele?
2: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
4: Password Wiwi-nya apa ya? Password Wiwi.
5: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
6: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
5: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
6: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
5: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
6: Betul, cuman 65.000 aja udah dapet YouTube Premium. Plus 2GB kuota video, nggak perlu takut kuota jebol. Tinggal buka aplikasi MyTelkomsel, aktifin paketnya, dan taraaa, bebas iklan, langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin, dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
7: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
8: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab pada diri seorang hamba ialah ibadah solatnya, dan urusan yang pertama kali akan diputuskan di antara para hamba ialah permasalahan darah.

0: Kemunafikan adalah perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan termasuk di antara dosa-dosa besar. Di antara tanda-tanda orang munafik adalah sering berdusta dalam perkataannya, mengingkari janji, dan mengkhianati amanah. Seorang mukmin sejati akan menjauhi sifat-sifat kemunafikan tersebut. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Ayatul munafiq thalath: idza haddatha kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khan."
0: Tanda orang munafik ada tiga: jika berkata, dia berdusta; jika berjanji, dia ingkari; dan jika diberi amanah, dia berkhianat.

0: بالدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.

0: Kembali lagi di informasi Ramor selanjutnya. Kali ini Lia akan memberikan informasi seputar 5 manfaat lidah buaya untuk kulit usia 50 tahun ke atas untuk samarkan flek hitam. Ada beragam manfaat lidah buaya untuk kulit, termasuk untuk usia 50 tahun ke atas. Sebab di rentang usia tersebut kulit biasanya mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan seperti garis halus dan flek hitam. Bahan alami yang juga dikenal sebagai aloe vera ini mengandung berbagai vitamin dan enzim yang membantu menjaga kelembapan dan memperbaiki kondisi kulit. Lidah buaya dapat menjadi solusi alami untuk kulit matang. Berikut manfaat lidah buaya untuk kulit usia 50 tahun ke atas. Pertama, melembapkan kulit tanpa rasa berminyak. Lidah buaya dikenal sebagai pelembab alami yang ringan dan tidak menyumbat pori. Lidah buaya memiliki sifat melembabkan sekaligus menenangkan kulit. Selanjutnya, mengurangi garis halus dan kerutan. Penuaan membuat kulit kehilangan elastisitas, tapi kandungan vitamin C dan E dalam lidah buaya dapat membantu memperbaiki struktur kulit. Lidah buaya juga dapat merangsang produksi kolagen alami. Yang selanjutnya, membantu mengatasi flek hitam dan kerusakan akibat sinar matahari. Seiring bertambahnya usia, kulit menjadi lebih rentan terhadap kerusakan akibat sinar ultraviolet atau UV yang menyebabkan munculnya flek atau bintik hitam. Lidah buaya memiliki efek mendinginkan sekaligus mempercepat proses pemulihan kulit yang terbakar karena sinar matahari. Kemudian menenangkan kulit setelah mencukur bulu. Selain bermanfaat untuk wajah, lidah buaya juga dapat digunakan sebagai gel cukur alami. Bagi kulit yang sudah lebih tipis dan sensitif di usia lanjut, gel ini membantu melindungi kulit dari iritasi akibat pisau cukur. Mengaplikasikan gel lidah buaya sebelum dan sesudah mencukur membantu pisau meluncur lebih halus serta mengurangi resiko luka kecil atau kemerahan pada kulit. Dan yang terakhir, menjaga kesehatan kulit kepala dan rambut. Selain untuk kulit, ada pula manfaat lidah buaya untuk rambut. Perempuan berusia 50 tahun ke atas biasanya mengalami kerontokan. Sebuah studi dalam jurnal Menopause menyebutkan, 52% perempuan berusia di atas 50 tahun mengalami kerontokan rambut dan sebagian besar merasa kehilangan kepercayaan diri karenanya. Meski belum ada cukup bukti ilmiah bahwa lidah buaya dapat menumbuhkan rambut, penggunaan lidah buaya di kulit kepala dapat membantu melembapkan dan menjaga keseimbangan kulit kepala agar tetap sehat. Nah, rekan Rao, itu dia beberapa manfaat lidah buaya untuk kulit usia 50 tahun ke atas untuk samarkan flek hitam.
1: Rao. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Rekan Rau, apa yang terjadi jika kita makan kacang setiap hari? Makan kacang berbagai jenis setiap hari bisa memberikan Anda berbagai nutrisi dan manfaat kesehatan. Kacang-kacangan secara umum kaya akan lemak sehat, vitamin, mineral, dan antioksidan. Namun nilai nutrisi setiap kacang bisa berbeda. Beberapa jenis kacang mengandung nutrisi tertentu yang lebih menonjol. Jenis kacang yang paling tinggi protein contohnya kacang mete, almond, dan pistachio. Jenis kacang yang paling tinggi lemak seperti kacang Brazil, kacang pinus, dan kacang kenari. Sementara jenis kacang yang paling tinggi lemak tak jenuh adalah kacang Brazil, pinus, hazelnut, macadamia, dan pekan. Kacang pekan juga paling tinggi karbohidratnya. Ketika Anda setiap hari makan jenis kacang tertentu yang mengandung nutrisi lebih banyak daripada yang lain, Anda tetap akan mendapatkan nutrisi penting lainnya. Nah, berikut ini beberapa manfaat makan kacang setiap hari untuk kesehatan. 1. Menurunkan kolesterol. 2. Mengurangi risiko penyakit kronis. 3. Menurunkan berat badan. 4. Meningkatkan kesehatan otak. 5. Meningkatkan suasana hati. 6. Menurunkan peradangan. 7. Melindungi jantung dan membantu mengatur kadar gula darah. Selain memiliki beberapa manfaat kesehatan, makan kacang setiap hari bisa memberikan beberapa efek samping, diantaranya meningkatkan asupan natrium dan mengonsumsi selenium berlebihan. Nah, rekan Rau, semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua ya.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot mana busi perlengkapan di baruta, negit berbagas on Eda.
1: Ulang lu pada Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor 3 Dada Eda, telepon 2.

0: Ana, hubungi Ma 0812-6535-2008 Eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda. Perlengkapan di boruntah naget berbagason.

0: Crow.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Rekan Rao, kapan terakhir kalinya Anda makan makanan manis atau menggunakan gula dalam minuman Anda? Sebenarnya tubuh memang membutuhkan gula sebagai bahan bakar bagi tubuh. Namun kadar gula yang berlebihan di dalam tubuh pun tidak baik bagi kesehatan. Banyak risiko penyakit seperti obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Nah, oleh karena itu lebih baik berhenti makan gula dari sekarang ya. Mengutip dari shape.com.sg, berikut beberapa hal menakjubkan yang bisa terjadi ketika kita berhenti makan gula. Yang pertama, Anda akan menjadi lebih energik. Gula memberi dorongan energi, namun dorongan tersebut hanya bertahan sebentar kemudian diikuti oleh menurunnya energi dan nafsu makan yang meningkat sehingga menyebabkan kelelahan serta kantuk. Yang selanjutnya, kebiasaan begadang akan berakhir. Gula adalah stimulan, jadi jika kita menikmati makanan penutup atau coklat manis sebelum tidur, maka siap-siap kita tidak akan bisa tidur alias gelisah karena tubuh melepas hormon kortisol. Mengurangi konsumen gula tambahan akan meningkatkan kognisi dan fungsi endokrin, kelompok kelenjar penghasil hormon yang mengatur tidur, metabolisme, dan mood. Alhasil kita lebih terjaga di siang hari dan lebih mudah terlelap ketika sudah tiba waktu tidur. Yang selanjutnya, suasana hati membaik. Mengonsumsi gula dapat menekan brain derived neurotrophic factor atau BDNF, protein yang dibutuhkan otak untuk memperbaiki dirinya sendiri, yang umumnya rendah pada orang-orang yang menderita kegelisahan dan depresi. Ketika Anda berhenti konsumsi gula, maka Anda akan menghindari lonjakan gula darah dan mengoptimalkan produksi BDNF, sehingga membuat Anda merasa tenang dan mental menjadi jernih. Yang selanjutnya, lemak di perut hilang. Bukan rahasia lagi bahwa gula menyebabkan kenaikan berat badan. Selain itu, konsumsi gula yang tinggi juga menurunkan kadar testosteron pada pria dan wanita. Karena itu, kurangi konsumsi gula untuk peningkatan massa otot serta mengurangi lemak di perut. Dan yang terakhir, lebih berhati-hati memilih makanan. Dengan mengurangi gula, kita akan menjadi lebih berhati-hati memilih makanan dan mengontrol segala asupan yang masuk ke dalam tubuh. Setelah mengurangi gula, tentunya kita juga bisa menciptakan kebiasaan baru dengan hidup sehat. Nah, rekan Rao, itu dia ya, 5 hal menakjubkan yang akan terjadi pada tubuh kita ketika berhenti makan gula.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, rekan senang sekali rasanya lihat kembali menyapa ruang dengar Anda di siang hari ini ya. Tepat di formasi pukul 14 hingga nanti mendekati formasi pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Kita akan seru-seruan bareng di sini dengan merequest lagu kesayangannya di lagu pop Indonesia, pop mancanegara, Batak, Dangdut, dan juga Tapsel ya. Pastinya di program Request Time Weekend bersama Raw FM seperti biasa ya, di Sabtu dan juga Minggu ya. Seperti biasa juga ke nomor 08229999615 dari via chat WhatsApp, telepon, dan juga dari via SMS. Oke, penelpon perdana kita di pagi hari di siang hari ini kita sapa dulu. Halo, Request Time Weekend bersama Raw FM.
1: Halo, Request Time Weekend.
0: Happy weekend, Amang Beru.
1: Happy weekend, Baru Men.
0: Iya, kabarnya gimana ini, Amang Beru?
1: Kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa ini?
1: Lagu Batak bisa?
0: Lagu Batak boleh, yang mana ini, Amang Beru?
1: Dari Nirwana Trio.
0: Nirwana Trio. Judulnya yang mana, Amang Beru?
1: Holong Marapi Purun.
0: Holong? Bisa diulang baru holong.
1: Holong Marapi Purun dari Nirwana Trio.
0: Bentar Om, kita cek dulu ya. Ini sembari lecek mau salam-salam dulu.
1: Ya, salam-salamnya buat Mama Ika, Bang Sadan, Penjana Tama, Bang Sarul, Ayah Jabran, Mama Rizki 1 dan 2, Marina, Laila, Mama siapa itu ya? Katanya nggak boleh bilang namanya.
0: Oh.
1: Ya salam lah buat
0: dia. Oke, Ang Baru yang tanpa nama ya.
1: Oke. Semuanya lah yang lagi dengar aja dia.
0: Oke, Ang Baru. Ada lagunya? Lagunya ada, Ang Baru. Dari Nirwana Trio, Holong Marapi Purun. Waalaikumsalam. Oke, penelpon perdana di hari ini dari Amang Baru Bayajuntak ya. Kita sapa lagi dari via telepon. Halo, Request Time Weekend bersama Raya FM.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang. Gimana kabar?
2: Alhamdulillah, ya ala kulli hal.
0: Masya Allah, Alhamdulillah. Mau request?
2: Tuh, dia bagaimana?
0: Alhamdulillah, kabar Bang. Dirimu? Baik, Alhamdulillah.
2: Kabar hatimu?
0: Kabar hatiku baik juga ini.
2: Kabar dompetmu?
0: Kabar dompetku apa lagi?
2: Udah ya?
0: Iya dong. Mau nge-request lagu apa ini?
2: Lagu apa ya? Lagu Batak.
0: Batak boleh. Tumben nih lagu Batak.
2: Bingung kayak lagu apa.
0: Nah, mau lagu Batak yang mana ini? Banyak sekali judul.
2: Apa yang enak?
0: Apa yang enak? Iya. Lagu Batak kalau menurut dia yang enak apa ya?
2: Mau apalah. Itaku marohaki liya.
0: Waduh, bahaya tuh. Dari Rani Simbolon ini, Bang. Di Takoho Marohaki.
2: Oke. Okay.
0: Oke, okay, siap. Mau salam-salam lagi, Bang?
2: Salamnya buat Mama Ika. Kak Marina. Ditunggu suaranya.
0: Iya, betul.
2: Waduh, ini aja deh yang mudah-mudahan tambah cantik.
0: Amin. Waalaikumsalam. Siap, ditunggu lagunya. Lanjut lagi dari via chat WhatsApp ini tanpa nama ya, minta diputarkan lagu Aku Jatuh Cinta dari Raden Neraka dan juga Basmalah katanya. Mau salam-salam untuk pendengar aja. Terima kasih, Kak.

0: tadi dari siapa ini ya?
1: Ada nggak salahku?
0: Ada dari Erik. Dari ya, Erik si Hotang mah. Oke, deh siap. Mas salam-salam dulu mah lagunya.
1: Salamnya spesial buat dia.
0: Oke.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan ceria selalu.
0: Amin.
1: Jangan lupa makan siang.
0: Oke, Mama siap.
1: Buat empung sadar.
0: Oke, terputus ya Mah ya. Aduh. Oke deh. Oke, Mamaku siap ya, ditunggu lagunya. Dari via chat WhatsApp ya. Kita sapa dulu dari via chat WhatsApp. Oke, dari Mama Ika ini. Selamat siang, Rao. Ini dari Mama Ika ya. Oke, Mamaku siang juga. Mau minta lagu yang judulnya Lupa Honma dari The Boys Trio ya. Salam-salam untuk semua yang lagi dengar aja katanya. Oke, Mas siap, ditunggu lagunya. Dari via telepon lagi kita sapa lagi. Halo, request time weekend bersama Raven.
2: Halo.
0: Halo, Bang. Halo.
2: Kita mesti jemputan.
0: Ini weekend, Bang.
2: Weekend gini.
0: Iya, aduh. Weekend. Saking sibuknya ya lupa sama hari.
2: Ini dekat sekali hujan.
0: Oh, aduh.
2: Ada honggurunya, ada foto-fotonya.
0: Oke, Bang. Ini sehat selalu ya di sana ya.
2: Iya. Ini dengan siapa? Dengan siapa ini?
0: Dengan Lia, Bang.
2: Oh, iya. Apa kabar cuaca di Kota Cirebon, Kak Lia?
0: Cuaca di Cirebon cerah ya, Bang, ya.
2: Oh, beda sama di Kota Cirebon ini. Itulah. Ada, aduh.
0: Hujan ya, Bang, ya. Iya. Selalu ya, Bang, ya.
2: Banget aja lah, ya. Iya, hujan ini dekat sekali di Kota Cirebon, lega.
0: Oke, Bang. Mau request lagu apa ini?
2: Yalah, lagunya. Lagu apa yang bisa ini?
0: Oh, Dangdut, Batak, Tapsel, Pop Indo, Pop Manca. Boleh, Bang?
2: Oh, apa aja dari Dangdut?
0: Dangdut boleh, yang mana ini?
2: Dari Cucu Cahyati, penonton.
0: Penonton dari siapa?
2: Cucu Cahyati.
0: Cucu Cahyati ya?
2: Iya.
0: Oke, lagunya ada, Bang. Mau salam-salam lagi?
2: Lagunya di linkis di Pasar Cikgu SMA Salam Kompa di Pelajar yang mau ikutan nanti pensokau SMA Salam Kompa di Wia Rizut. Bukan panas sekali di sana ya?
0: Iya, Bang, betul. Bukan panas sekali, iya. Sih. Pokoknya gitulah, Bang, ya.
2: Iya, kalau di sini hujan keras sekali, ada honggurunnya.
0: Selalu ya, Bang, ya.
2: Iya, kita semangat dengan orang-orang semuanya. Sampai tunggu sampai tuntas. Nanti ada Dangdut kita?
0: Nanti enggak, Bang. Ada talk show kita nanti.
2: Ada talk show?
0: Iya, Bang. Jam 5 nanti.
2: Iya, lah. Bersama-sama lah pokoknya. Banyak yang selamat tunggu sampai tuntas. Tunggu lagunya, Kak, ya.
0: Tunggu lagunya, Bang.
2: Iya, selamat. Selamat siang.
0: Siang kembali. Oke, ini kita lanjut lagi ke lagu ya, nanti Lia kembali. Oke, sebelum lanjut ke lagu ini, kita angkat lagi dari via telepon. Halo, request time weekend bersama Revan.
3: Halo, selamat siang, Revan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mamaku. Siang kembali. Kabarnya gimana ini?
3: Alhamdulillah sehat, Lia. Lia, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat, seperti Mama ya. Semoga sehat selalu. Mama kok mau request lagu apa ini?
3: Lagu Tapsel lah ya.
0: Tapsel boleh, yang mana ini?
3: Apa ya?
0: Apa ini? Bingung ya, Mahya, bingung ya.
3: Emas Malaysia aja lah.
0: Emas Malaysia, Emas Malaysia. Oke, mau lagunya ada, mau salam-salam lagi?
3: Di salam buat kita berdua jalan ya.
0: Oke, lagi repot ini. Kenapa, Ma? Kenapa
3: lagi
0: sih?
3: Repot.
0: Oh, lagi repot. Oke,
3: mau urus mau jualan.
0: Oh iya, betul. Sukses selalu, Mamaku.
3: Iya, datang aja lah sini, Lia.
0: Oke, deh, Mas, siap nanti Lia OTW ke sana. Aduh.
3: Jangan bohong ya.
0: Oh, oke, Mas, siap. Ditunggu lagunya.
3: Oke, makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi dari via telepon ya, kita sapa angkat lagi. Halo, request time weekend bersama Revem.
4: Halo juga.
0: Halo juga, Bang Borkat. Gimana kabar ini?
4: Kurang enak badan.
0: Kurang enak badan? Aduh, minum obat, Bang. Udah.
4: Hujan di sini.
0: Hujan, Bang?
4: Iya.
0: Aduh, oke deh, ini sambil dengar radio kita ya, Bang, enaknya ya.
4: Iya.
0: Mau request lagu apa ini?
4: Lagu Batak boleh.
0: Batak boleh, yang mana ini?
4: Persunduk Bolon Naburuju.
0: Persunduk Bolon Naburuju. Dari Basado Itri ya, Bang, ya?
4: Iya.
0: Oke, Mas, salam-salam lagi.

0: Salam Nastya, masih Jamila Boru Nasution ya.
1: Boru Nasty ya.
0: Iya.
1: Oke, Bang siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, ditunggu lagunya. Oke, nanti dia kembali lagi ya di segmen kedua membicarakan requestan dari Vecha atau WhatsApp. Yap. Kita ke lagu dulu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle. Double shot. Triple W.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
3: Radio station in Padang Sidimpuan

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, masih barang lihat tentunya di siang menjelang sore hari ini ya. Kita langsung bacakan saja dari via chat atau WhatsApp. Ini ada dari Uma Al-Farizi dari si Hepeng ini. Minta diputarkan lagu Tapsel terbaru yang judulnya Buah Pasir ya. Emang ada ya. Dikirim salam katanya untuk yang dengar aja. Oke. Lanjut dari via chat atau WhatsApp, ini katanya minta diputarkan lagu Kicau Mania. Waduh, salam-salamnya untuk pendengar setia Raw FM aja. Siap ditunggu lagunya. Dari via chat atau WhatsApp lagi, ini tanpa nama ya. Request Haholongan dari Jun Monte, ini dari Boruna Cantik. Cantik nan mempesona, aduh. Sian si Hepeng ya katanya ya. Kirim salam untuk yang lagi dengar dan semangat semangat bertugas onti katanya. Siap ditunggu lagunya buat Boruna Cantik nan mempesona dari si Hepeng ya. Ditunggu lagu Haholongannya ya. Lanjut dari via telepon, ini kita sapa dulu dari via telepon. Halo, request time weekend bersama Raw FM.
1: Request sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan Bang Cimo ya.
1: How are you?
0: I am fine, Bang. Aduh.
1: Oh, I'm fine.
0: Fine.
1: Oh, you are welcome.
0: Welcome apa tuh? You're welcome. Udah sih, Bang. Bahasa Inggris saya ini. Mau request lagu apa ya, Bang? Kenapa?
1: I'm fine and you?
0: Me too.

0: Aduh, siap. Ada apa lagunya ada?
1: Cinta suting, jangan cari masalah.
0: Aduh, mantap ya kalau abang nyanyi ya. Lagunya ada bang?
2: Ada kan lagunya?
1: Mahkota cintaku berikan. Apa sih lupa?
0: Gak tahu aku bangga, aku nggak tahu. Oke bang, siap, lagunya ada. Mau salam-salam lagi?
2: Salam, ini dengan Cimol ya.
0: Oke. Pendatang baru dari Kutub Selatan.
2: Enggak lah. Nanti hujan terus. Enggak kering dong. Apanya kemurahan nanti.
0: Iya. Oke deh. Lagi,
2: pokoknya salam buat semua lah, pokoknya Ali Amelia, cemungut ya.
0: Ya, terima kasih.
2: Cayo.
0: Oke, bang. Sayonara, bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari via telepon lagi, kita sapa lagi, bentar ya. Halo, request time weekend bersama Raifem. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Noah.
0: Oh iya, ada Bang Noah ya. Gimana kabarnya nih, Bang?
3: Alhamdulillah, kabar buruk.
0: Kabar buruk mulu ya, Bang. Ya, ini udah mau merdeka kita ini ya. Udah tanggal 1 bulan 8 2026, bentar lagi tahun baru. Aduh. Kenapa, Bang? Kenapa ini suaranya agak mendem ya? Oh, kurang dengar lihat ini, Bang. Aduh, gimana ini?
3: Bulan 8 sekarang?
0: Iya, udah bulan 8, tanggal 1. Aduh. Saking sibuknya ya. Bang, mau request lagu apa ini?
3: Betaria Sonata.
0: Betaria Sonata, boleh yang mana ini?
3: Aku ingin cinta yang nyata.
0: Aku? Aku ingin
3: cinta yang nyata.
0: Cinta yang nyata. Oke, dari Betaria Sonata. Mau salam-salam lagi, Bang?
3: Salam ulang tahun.
0: Oke, dia siap ditunggu lagunya. Yo ai. Oke, dari via chat WhatsApp ya. Ada satu lagi dari via chat WhatsApp. Ini kita sapa dulu. Oh iya, dua ya ternyata ya. Halo Kak, ada Yuna mau request lagu Veronica, lupa dari siapa. Makasih. Lagu lu kenal Veronica kok gitu ya. Oke, Yuna ditunggu lagunya. Dari via telepon kita sapa lagi dari via telepon. Halo, request time weekend bersama Raifem.
4: Halo, selamat siang Lia.
0: Siang kembali Mama. Alhamdulillah baik. Mama gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah, cair-cair kan.
0: Aduh. Oke deh, mamaku. Mau request lagu apa ini?
4: Dari Poppy Mercury lah.
0: Poppy Mercury, boleh judulnya?
4: Surat Undangan.
0: Surat Undangan dari Poppy Mercury. Oke, mau lagunya ada. Mau salam-salam lagi?
4: Salam-salamnya ya, Bu. Yang baru turun aja lah. Okay. Kapan sih yang baru undang?
0: Aduh, ditunggu ya, Maya. Dia juga menunggu
4: ini.
0: Ayo, aku siap ditunggu lagunya. Oke, buat yang sebelum Mama Hafiz tadi ya, ditunggu undangannya. Oke, Mama siap ditunggu lagunya ya. Satu lagi dari via chat WhatsApp kita pecahkan dulu. Dari Najwa ini, assalamualaikum ke waalaikumsalam. Mau request lagu Nunga Adong Nampuna Au. Salam-salamnya untuk pendengar Acaka. Oke, siap ditunggu lagunya buat Najwa ya. Ini kita langsung ke lagu ya, nanti juga bakalan ada azan asyar ya. Nanti takut juga ya lagunya gak terputar semua. Ini kita ke lagu dulu, jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
5: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus 105 FM Your Lifestyle.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Sian dia doho kele, sokona belanja dowi daun.
2: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagyot pesta.
1: Tola doma lagi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagyot pesta, bisa do disi kele da.
1: Toko aha ma kele guarna?
2: Tangyon da kele.
3: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajang Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uban adalah cahaya bagi seorang mukmin. Tidaklah seseorang memiliki sehelai uban dalam keislamannya, kecuali setiap ubannya akan dihitung sebagai sebuah kebaikan dan akan meninggikan derajatnya." Hadis riwayat Baihaqi.

0: الصلاوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan. Berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, Kuntu kanzan makhfiyah fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka salat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.

0: Sesungguhnya hak untuk menetapkan syariat dan peribadatan adalah milik Allah Ta'ala semata. Hanya Dia yang berhak diibadahi, dan hanya Dia pula yang berhak menetapkan tata cara ibadah. Posisi Rasul dalam perkara ini adalah sebagai penyampai risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja yang melakukan ibadah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, maka ia telah merugi, karena amalnya tertolak dan tidak mendapatkan pahala sedikitpun, bahkan menanggung dosa. Oleh karena itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan umatnya agar menghindari perkara-perkara bid'ah, yaitu setiap perkara yang baru dalam urusan agama. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
1: "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fahuwa radd."
0: Barang siapa yang memasukkan suatu hal baru di agama kita yang bukan berasal darinya, maka hal itu tertolak. Dalam riwayat Muslim dijelaskan,
1: "Man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fahuwa radd."
0: Barang siapa beramal suatu amal yang tidak ada dasarnya dari agama kita, maka amal bid'ahnya itu tertolak.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

Dan Bandung bagiku bukan cuma masalah geografis. Lebih jauh dari itu, melibatkan perasaan yang bersamaku ketika sunyi.

Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi.

0: mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Sini ngumpul, yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tisel.id/daftar-indihome atau bisa ke Grapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau @mysumatra.
2: I listen to the radio because they have the best variety of music. 105.4.

0: jangan kemana-mana. Tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas ma buruta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di buruta, negit berbagas on, Eda.
1: Ulang lupa da Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ya ma alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam. Party Station. Party Station. Your life. Your life. Your music.
4: Make your day. Make your day. Make your lifestyle. Make your lifestyle.

0: 난 주호진 씨가.
1: 하, 나 like me. 루, 과자 주고 합비스. 에, 랑가는 온돈 주고 이거든 합비스. 세리우스니, 스모아 자리 사또. 아, 스파! Please, jangan sekarang.
2: Nih, pakai simpati aja.
1: Hah? Simpati?
2: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
2: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.

0: warga Indonesia yang positif
1: warga
0: virus
1: Depok
0: corona
1: terkonfirmasi
0: warga
1: positif terjangkit virus corona.
2: Penularannya ini melalui percikan liur
3: yang sudah menyebabkan 1.414 kasus.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimish shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Setiap manusia amat merindukan ketenangan, ketentraman batin. Banyak orang yang mencarinya dengan harta, kedudukan, atau pergi ke tempat yang dianggap nyaman. Tetapi, jikalau kita berani jujur kepada diri sendiri, dunia tidak pernah menenteramkan batin, bahkan sebaliknya. Allah berjanji, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Camkan, hati ini hanya tentram jikalau ingat, taat kepada Allah. Dunia berikut isinya hanya untuk konsumsi lahiriah, tapi zikrullah, taat kepada Allah, itulah yang menenteramkan batin dengan setentram yang hakiki. Dan sholat adalah pintu untuk bisa ingat kepada Allah. Sholatlah saudaraku, karena tidak ada kebahagiaan bagi orang yang tidak mendirikan sholat.

0: Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
1: وَقُتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

0: Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir.
1: فَإِنْ تَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.
0: Tetapi jika mereka berhenti, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti, maka tidak ada lagi permusuhan, kecuali terhadap orang-orang zalim.
1: Al-Shahrul Haram bil-Shahril Haram wal-Hurumatu qisas. Faman i'tada

Bulan haram dengan bulan haram, dan terhadap sesuatu yang dihormati, berlaku hukum qisas. Oleh sebab itu, barang siapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah berserta orang-orang yang bertakwa.

infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Tetapi jika kamu terkepung oleh musuh, maka sembelihlah hadyu yang mudah didapat. Dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu dia bercukur, maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkurban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barang siapa mengerjakan umroh sebelum haji, dia wajib menyembelih hadyu yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia wajib berpuasa 3 hari dalam musim haji dan 7 hari setelah kamu kembali. Itu seluruhnya 10 hari. Demikian itu bagi orang yang bukan penduduk Masjidil Haram. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukumannya.

0: Kisah inspiratif sahabat.
1: Umar datang menjenguk Abu Bakar. Saat itu Abu Bakar berbicara soal pencalonan itu kepada Umar. Tetapi Al-Faruq menjawab agar amanah itu diberikan kepada orang lain dari kalangan sahabat yang mendapat jaminan masuk surga dan diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut Umar, mereka semua berhak menjadi khalifah. Kemudian dia berkata, "Wahai khalifah, aku tidak butuh jabatan." Ash-Shiddiq menjawab, "Tetapi jabatan membutuhkanmu." Abu Bakar tetap merayu dan terus mendorong pencalonan Umar guna memelihara keutuhan umat agar tidak tercerai berai di tengah jalan. Dia yakin bahwa Umar akan menjadi seorang pemimpin yang kuat, bisa dipercaya, dan tidak takut siapapun. Setelah kedatangan Umar, para sahabat pun mulai berdatangan menjenguk Abu Bakar. Umar merasa berat dengan apa yang ditawarkan oleh Abu Bakar. Dia ingin sedikit menghibur diri agar tidak terlalu tegang dengan obrolan ringan sambil tersenyum riang. Umar berkata kepada sahabat yang menjenguk Abu Bakar, "Pernah suatu kali Rasulullah menyuruh kami untuk bersedekah. Aku pun janji pada diri sendiri untuk bisa mengalahkan Abu Bakar. Walau aku sadar bahwa aku tidak pernah sekalipun bisa mengalahkannya. Untuk itulah aku memberikan separuh hartaku sebagai sedekah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya kepadaku, "Apa yang engkau sisakan untuk keluargamu di rumah, wahai Umar?" Aku menjawab, "Aku menyisakan untuk mereka separuhnya, ya Rasulullah." Tidak lama kemudian datanglah Abu Bakar dengan membawa seluruh hartanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepadanya, "Abu Bakar, apa yang engkau sisakan untuk keperluan keluargamu?" Abu Bakar menjawab, "Aku hanya meninggalkan untuk mereka keyakinan kepada Allah dan Rasulnya." Mendengar jawaban itu, aku berjanji, demi Allah, mulai sekarang aku tidak akan menyaingi Abu Bakar lagi. Para sahabat tertawa mendengar cerita itu. Abu Bakar juga ikut tertawa serta tampak gembira. Bahkan sebagian sahabat menambahkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu menolak sedekah seluruh harta Abu Bakar. Anehnya ketika itu Abu Bakar malah menangis sedih sambil berkata, "Bukankah aku dan hartaku sudah aku serahkan kepadamu, wahai Rasulullah?" Kemanakah hari-hari yang indah dan manis itu? Semua berlomba-lomba demi kebaikan, berderma dan saling berbagi. Salah seorang sahabat dari yang menjenguk Abu Bakar berkata, "Ketika Allah Subhanahu wa taala melihat ada orang yang bersedekah terang-terangan dan ada pula yang bersembunyi, turun ayat,
2: 'Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan.'"
1: Quran Surat Al-Baqarah Surat 2 ayat 271. Satu persatu, penjenguk kemudian meninggalkan tempat Abu Bakar, pulang ke rumah masing-masing kecuali Umar. Abu Bakar berkata kepadanya, "Jangan ceritakan apa yang aku katakan kepadamu dan keperluanku memanggilmu kepada siapapun." Lalu Umar pulang dengan lega.
0: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
3: Rasil untuk Islam yang satu.
4: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Sian dia doh kele, songon na belanja doh widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
0: Tola doh maligi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
0: Toko aha makele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Raw. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

0: sampai YouTube Kids. Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
1: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel. Double shot.

0: systems are offline. Stratus Lima FM.
1: Wow.
2: Life's a dance floor.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Allah Ta'ala berfirman, barang siapa memusuhi waliku, maka sesungguhnya aku telah mengumumkan peperangan terhadapnya. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu yang lebih aku cintai daripada ibadah-ibadah yang aku wajibkan kepadanya. Hambaku akan senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang dilakukan oleh seseorang secara terus-menerus, meskipun sedikit. Kaidahnya, amal yang sedikit namun terus-menerus lebih baik daripada amal yang banyak namun terputus. Namun terkadang, ada beberapa halangan yang mencegah seseorang untuk menekuni secara terus-menerus suatu amal. Maka dalam hal ini, syariat memberikan jalan keluar dan cara untuk menyusul atau mengganti amal yang sempat tertinggal. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Man nama 'an hizbihi min al-lail aw 'an shay'in min fa qara'ahu ma baina salati al-fajr wa salati adh-dhuhr" كتب له كأنما قرأه من الليل.
0: Barang siapa tertidur sehingga luput dari kebiasaan ibadah malamnya, lalu ia menggantinya di waktu antara salat fajar dan salat duhur, maka ia seperti menunaikannya secara langsung di malam hari itu juga. Hadis riwayat Muslim.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan. Berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimish shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan. Kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil wudu dan terus melakukan salat. Mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah, salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin, sebab itu tiang agama.

Umar memang selalu meminta pendapat Ali, meskipun dalam urusan pribadi. Saat dia hendak menikahi Atikah binti Zaid bin Amr bin Nafail, sebagaimana disebutkan oleh orang-orang yang mengenalnya, adalah seorang wanita yang memiliki kecantikan luar biasa, sangat pandai dan sangat bijaksana. Dia adalah mantan istri Abdullah bin Abu Bakar. Abdullah sendiri sangat mencintainya. Suatu ketika, dia dicoba dengan wanita itu sampai dia tidak pergi berdagang seperti biasanya. Pada suatu hari, Abu Bakar menemukannya berada di atap rumah, sedang bermanja-manja dengan istrinya itu. Kebetulan waktu itu adalah hari Jumat. Abu Bakar pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Setelah dia kembali dari masjid, dia mendapatkan anaknya masih saja merayu Atikah. Lalu Abu Bakar pun bertanya, apakah dia tadi pergi sholat Jumat atau tidak? Abdullah, anaknya, menjawab, apakah orang-orang telah selesai mengerjakan sholat Jumat? Abu Bakar berkata kepadanya, wahai anakku, gara-gara Atikah kamu telah lupa dengan pekerjaan dan perdagangan, dan kamu juga telah lalai dengan kewajiban kepada Allah. Ceraikan wanita itu.

Dengan sangat terpaksa Abdullah kemudian menceraikan istrinya. Satu kali talak. Atikah kemudian tinggal di sudut rumah yang agak jauh dari Abdullah. Namun Abdullah tidak bisa jauh darinya, apalagi meninggalkannya. Ketika Abu Bakar mengerjakan sholat tahajud di rumahnya, dia mendengar Abdullah mendendangkan sebuah syair untuk Atikah. Tak pernah kulihat orang sepertiku menceraikan istri secantik dia. Juga tak pernah kulihat seorang wanita yang diceraikan tanpa alasan apa-apa. Ketika Abu Bakar selesai dari sholatnya, dia berkata kepada anaknya sebagai wujud belas kasihan, "Wahai anakku, kembalilah engkau pada Atikah." Abdullah kemudian berkata, "Aku bersaksi di hadapanmu bahwa aku akan kembali kepadanya." Setelah itu dia memanggil budaknya dan berkata, "Wahai Aiman, sekarang kamu merdeka." Abdullah pun segera menemui istrinya dan menceritakan sikap ayahnya, lalu mendendangkan sebuah syair. "Sungguh bahagia aku melihatmu tersenyum-senyum, karena engkau sungguh wanita yang sangat sempurna. Kau sungguh wanita yang berwajah cantik jelita, sementara wajah cantik bukanlah suatu yang tercela." Ketika dia kembali kepada Atikah, dia semakin mencintainya. Dia bahkan memberinya sebuah kebun dengan syarat dia tidak akan menikah lagi setelahnya. Ketika Abdullah mati syahid dan Atikah menjanda beberapa waktu, Umar ingin melamarnya. Namun Atikah berkata kepadanya, "Abdullah bin Abu Bakar telah memberikan kebun kepada aku agar aku tidak menikah lagi sepeninggal dia. Apakah yang harus aku lakukan?" Umar bingung. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Akhirnya Umar berkata kepada Atikah, "Mintalah pendapat kepada Ali bin Abi Thalib." Kemudian Ali pun berkata kepadanya, "Kembalikan kebun yang telah kau terima kepada sanak saudaranya, dan setelah itu menikahlah engkau dengan Umar." Akhirnya Atikah menuruti kata

0: Trau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: 난 주호진 씨가
3: Hah, nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebel. Please, jangan sekarang.
4: Nih, pakai Simpati aja.
3: Hah? Simpati?
4: Iya, pakai Simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
3: Oh, ini baru nonton.
4: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.
5: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
0: 105 FM.
6: How did I get here?
7: Hey, Raven.
8: Hola, Javier.
7: Hey, Ray.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Sumatera Utara. Berikut perakiraan cuaca di wilayah di Provinsi Sumatera Utara pada hari ini, Sabtu Agustus 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, mayoritas wilayah di Sumatera Utara diperkirakan diguyur hujan ringan pada hari ini. Wilayah-wilayah yang diperkirakan diguyur hujan ringan diantaranya seperti Tapanuli, Nias, Karol, Deli Serdang, hingga Kota Medan. Sementara itu, ada dua wilayah yang diperkirakan hujan sedang, yakni Langkat dan Mandailing Natal. Selain itu, sebagian wilayah ada yang berawan seperti Asahan, Nias Selatan, hingga Labuhan Batu dan Tanjung Balai. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman tribunmedan.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Tata, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan Rau semua dimanapun berada. Dia kembali menyapa ruang dengarkan Rau di malam hari ini ya. Dan seperti biasa kita sudah masuk ke program Naik Widas. Dan di program ini Lia akan menyajikan beberapa lagu dan juga info-info yang menarik seputar lifestyle yang akan menambah pengetahuan kamu. Jadi selamat mendengarkan lagu-lagu yang sudah Lia playlist ini. Jangan kemana-mana, tetapi 105 RFM Your Lifestyle.

0: Rekan Rau, kita kembali lagi di informasi selanjutnya. Di sini Lia memberikan informasi 5 cara mengurangi gaya hidup konsumtif. Gaya hidup konsumtif ini tidak hanya mempengaruhi keuangan pribadi, tetapi juga memberikan dampak negatif pada lingkungan dan kesejahteraan sosial. Dalam dunia modern yang penuh dengan tawaran konsumsi dan tren yang terus berubah, seringkali mudah bagi kita untuk terjebak dalam pola pikir konsumtif alias gaya hidup material. Gaya hidup konsumtif yang berlebih justru seringkali menimbulkan stres, memperbanyak beban pribadi, meningkatkan tekanan untuk selalu terlihat menarik oleh orang sekitar, menimbulkan rasa iri, dan berkurangnya kebebasan finansial. Nah, berikut cara mengurangi gaya hidup dan pemikiran konsumtif. 1. Berhenti membanding-bandingkan. Sebagai manusia, seringkali kita membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain dalam berbagai hal. Jika kamu terus-menerus membandingkan diri kamu dengan orang-orang yang memiliki kehidupan jauh berbeda dari kamu, kamu tidak akan pernah bisa mengukurnya dan itu hanya akan membuat kamu merasa tidak percaya diri. 2. Pahami kelemahan kamu. Kamu sebaiknya mengenali titik pemicu dalam berkeinginan untuk melakukan konsumerisme. Apakah ada toko tertentu yang mendorong pembelian yang tidak perlu dalam hidup kamu? Apakah ada produk atau harga produk tertentu yang memicu keinginan konsumtif dari kamu? 3. Gantikan fast purchasing dengan slow purchasing. Ketika kita mulai kehilangan kendali atas kebiasaan konsumsi kita, hal ini biasanya terjadi karena kita mengambil keputusan yang cepat dan impulsif. Kita secara reaktif mengatakan ya pada hal-hal yang belum sepenuhnya kita pikirkan dan malah terbawa emosi. Salah satu cara untuk memastikan bahwa pikiran kita ada di kendali adalah dengan memperlambat proses pembelian kita. Selanjutnya, perpanjang umur barang kamu. Dan yang terakhir, fokus pada tujuan kamu. Nah, rekan Rau, itu dia beberapa cara untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. Dan semoga informasi ini bermanfaat ya.
1: Radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.

0: filsuf besar Yunani Plato pernah mengatakan, "Janganlah Anda menyesali kegagalan yang Anda alami dengan menuduh atau menyalahkan orang lain. Akan tetapi akulah dengan sungguh-sungguh bahwa kegagalan itu adalah akibat dari perbuatan Anda sendiri."
1: Insan edukasi, jika kita baru saja mengalami kegagalan dan kita berpikir bahwa kita adalah manusia yang paling gagal di dunia, kita harus membuka mata kita lebar-lebar dan mulai melihat dunia di mana terdapat ribuan orang yang pernah mengalami kegagalan yang lebih buruk dari yang kita alami. Namun mereka berhasil melewati masa-masa sulit mereka menuju kepada keadaan yang lebih baik lagi. Jika mereka semua dapat tetap survive, mengapa kita tidak? Bukankah kondisi kita saat ini mungkin masih lebih baik dari kondisi mereka saat ini pula? Bukankah kita saat ini masih memiliki suatu tujuan yang ingin kita raih? Kita harus percaya bahwa seburuk-buruknya kegagalan yang kita alami, tetap terdapat makna positif yang bisa kita petik dan kita jadikan pedoman bagi tindakan berikutnya. Belajar dari kegagalan adalah salah satu pangkal keberhasilan. Dengan demikian, setiap kali seseorang melakukan kesalahan yang berbeda, ia akan belajar dari setiap kesalahannya tersebut dan menjadi lebih baik lagi, sampai suatu saat ia akan berhasil meraih keberhasilan dalam hidupnya. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda belajar dari setiap kegagalan?

Demikian Kata Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.

Rekan Rao, olahraga malam sebaiknya dilakukan pada jam 6 sore hingga 8 malam. Manfaatnya mulai dari meredakan stres hingga meningkatkan kualitas tidur seseorang. Olahraga malam adalah aktivitas yang berguna untuk meningkatkan aktivitas enzim dan otot dalam tubuh. Kegunaan lainnya yakni merelaksasi tubuh setelah seharian bekerja. Waktu terbaik untuk berolahraga di malam hari adalah antara pukul 18 hingga 20. Di jam ini suhu tubuh sedang berada di puncaknya. Di suhu tersebut juga otot sedang berada dalam kondisi yang sangat fleksibel. Meski menyehatkan, olahraga malam sebaiknya tidak dilakukan pada 1 sampai 1 setengah jam sebelum tidur. Sebab aktivitas tersebut justru bisa mengganggu jam tidur dan mempengaruhi kualitas tidur seseorang. Nah, rekan Rao, berikut manfaat olahraga malam hari bagi kesehatan. Yang pertama, menurunkan kadar stres dalam tubuh. Berolahraga di malam hari secara rutin secara signifikan dapat membantu menurunkan kadar stres dalam tubuh. Aktivitas tersebut memicu produksi hormon endorfin yang memberikan rasa tenang di otak, yang selanjutnya menenangkan dan menjernihkan pikiran. Berolahraga di malam hari efektif menenangkan dan menjernihkan pikiran. Cara ini dapat membantu menghilangkan semua kekhawatiran dan rasa cemas dalam otak sehingga tubuh menjadi lebih rileks. Yang selanjutnya, mengatasi ketegangan dalam tubuh. Duduk dalam waktu yang lama dapat memicu kaku pada otot leher, bahu, punggung, dan pinggul. Untuk mengatasinya, disarankan untuk melakukan peregangan di malam hari. Cara ini juga dapat memberikan efek rileks sehingga tidur menjadi lebih nyenyak. Yang selanjutnya, meningkatkan kualitas tidur. Bagi pengidap insomnia, berolahraga malam sebelum tidur efektif meningkatkan kualitas tidur. Aktivitas ini membuat tidur malam hari menjadi lebih nyenyak dan bangun tidur di pagi hari jadi lebih segar. Yang terakhir, rekan Rao, meningkatkan gairah seksual. Setelah seharian bekerja, kebanyakan pasangan mengalami penurunan gairah seksual. Alasannya karena terlalu lelah dan stres. Namun, dengan berolahraga di malam hari, peredaran darah jadi lebih lancar.

Saat aku yakin dia adalah orang yang paling membahagiakan. Ia membuktikan bahwa aku

0: Selama ini kan Yu udah nulis skrip adaptasi penontonnya bagus-bagus. Jadi ini apresiasi dari Aigus. What you? You tahu Ayla, I take good care of you. Oke, okay, take your time di Solo, you tulis cerita original you.
1: Iya, terima kasih Pak. Nanti saya kabar siapa.
0: Gus, Ayu itu baru berhasil beli IP sinetron yang sudah lama kita incar. Akhirnya dapat Gus.
1: Gak apa. Ini aja dulu Pak. Ini saya kerjain.
0: Oke. Ya udah, you tulis ceritanya yang bagus, sama seperti nama you.
1: Terima kasih Pak.
0: Oh, anytime.

0: Serem di kantor lagi apel.
1: Awal ketemunya ya karena kita kan satu komunitas.
2: Okay. Ketemunya pas terima rapor, apa kelamaan SMS-SMS-an terus nyambung.
3: Ngelihat dia tuh ada satu hal yang menarik.
4: Karena ya udah cocok aja ngerasanya.
5: Karena cocok aja.
6: Unik, terus aneh juga.
3: Kalau ngobrol tuh nggak ada yang ditutupin.
7: Cara dia ngasih perhatian tuh kayak beda dari cewek-cewek yang pernah aku temuin.
8: Wah, bisa aja.
0: Dia yang super gitu, rajin, kerja nggak pernah bolos nih.
9: Kayak, kamu tuh apa sih tujuannya dekatin aku?

0: enak.
1: Mau nggak mau kalau sebagai cowok kan kalau ditembak gitu, kita mau nggak mau harus memperlihatkan keseriusan gitu.
2: Oh, iya. Saya pantau dulu nih orang kan selama 3 bulan.
3: Terus minta pinnya, ya udah deketin.
4: Mau dideketin teman dekatku.
5: Oh, oke. Okay.
4: Okay. Jadinya sama.
6: Super system sih.
5: Iya ya. Karena anak ini bekerja jadi semakin lihat.
6: Iya, kamu tanggung jawabku.
7: Gitu. Kalau menurut saya itu semacam prinsip.
8: Makasih banyak, selalu setia sama ibu walaupun ibu banyak kekurangan.
6: Makasih udah nemenin.
3: Apapun itulah, penting bisa komitmen bareng sampai ke depannya. Adil Elvis, love you.

0: Iya, Pak.
1: Udah jadi dong cerita original you?
0: Belum, Pak.
1: Belum? You gimana? Udahlah, you balik nulis adaptasi aja, Gus.
0: Kasih saya kesempatan sekali lagi deh, Pak. Ini kan janji Bapak udah begitu.
1: Jadi kapan you bisa kasih skripnya, Gus?
0: Iya, nanti saya kabarin secepatnya.
1: Gus, tapi you tahu kan IP sinetron ini legendaris, Gus?
0: Kan Bapak udah janji sama saya.
1: Oh iya, iya. I cuma takut you nyesel nanti.
0: Iya.
1: Jangan sampai dong.
0: Masih, Pak.
1: No problem. Gus.

Hai rekan Rao, Lia kembali menyapa ruang dengarkan Rao di malam hari ini. Kali ini Lia akan memberikan informasi seputar skill yang wajib dimiliki sebelum usia 25 tahun agar sukses menurut ahli. Profesor Psikologi Sosial dari New York University, Jonathan Haidt mengungkapkan satu soft skill yang menurutnya wajib dimiliki anak muda sebelum usia 25 tahun. Soft skill yang dia maksud adalah kemampuan untuk fokus karena hal tersebut sangat krusial untuk dikuasai generasi muda jika ingin sukses. Kemampuan fokus sangat penting, terutama di tengah derasnya arus penggunaan media sosial dan ponsel pintar. Saat ini remaja usia 13-18 tahun kini menghabiskan rata-rata 8 jam 39 menit per hari menatap layar. Ia mengingatkan dampak buruk pengguna ponsel yang berlebihan dapat menjadi permanen jika tidak segera dihentikan. Menurutnya, ketidakmampuan berkonsentrasi akan memengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari sulit menjaga hubungan personal hingga kesulitan mempertahankan pekerjaan. Untuk mengembalikan kemampuan fokus, disarankan untuk melakukan digital detox atau mengurangi penggunaan ponsel, khususnya media sosial selama 30 hari penuh. Saat muncul dorongan untuk mengecek ponsel, disarankan menggantinya dengan aktivitas lain seperti membaca, menulis jurnal, menonton film sampai selesai, atau pergi keluar rumah. Kuncinya adalah menyelesaikan satu kegiatan sebelum berpindah ke yang lain. Nah, rekan Rao, itu dia ya skill yang wajib dimiliki sebelum kita berusia 25 tahun agar sukses menurut ahli.

105 FM. Rekan Rau memiliki tubuh yang bugar menjadi impian setiap orang. Bahkan banyak orang rela melakukan berbagai cara demi menjaga kebugaran tubuh. Apalagi setelah pandemi COVID-19, kesadaran masyarakat akan pentingnya mental semakin meningkat. Meski begitu, tidak semua orang senang berolahraga, apalagi melakukannya secara rutin. Sebagian orang memilih cara lain untuk menjaga kebugaran tubuh, seperti dengan pijat badan. Senior Brand Manager Osim Indonesia, Resti Ruhimat mengungkapkan bahwa pijat badan bisa membuat peredaran darah lebih lancar dan menurunkan tingkat stres. Terlebih jika kamu melakukan pijat badan di malam hari sebelum tidur, hal ini akan membantu kamu terlelap lebih cepat dan memiliki tidur yang berkualitas. Beliau menyebutkan melalui tidur yang berkualitas, maka tubuh akan terasa lebih bugar dan bisa beraktivitas dengan lebih maksimal di keesokan hari. Selain itu, beliau juga mengungkapkan bahwa tingkat stres yang tinggi sangat berdampak pada kualitas tidur seseorang. Jika dibiarkan dalam jangka waktu panjang, hal ini bukan hanya mempengaruhi kebugaran tubuh, melainkan juga bisa memicu penuaan dini dan mengganggu produksi kolagen pada kulit.

0: Tak terasa kebersamaan kita di malam hari ini harus berakhir. Terima kasih untuk kamu yang sudah setia menemani malam ini, mendengarkan lagu-lagu dan juga informasi-informasi dari awal hingga akhir. Semoga lagu-lagu yang sudah mengudara malam ini bisa menemani istirahat kamu, menenangkan pikiran dan menjadi teman setia sebelum terlelap. Apapun aktivitas kamu di malam hari ini, semoga selalu diberi ketenangan dan mimpi yang indah. Lia pamit undur diri, tetap stay tune di 105 FM dan akhir kata dari Lia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Himbauan kepada seluruh rekan RAI FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda pastikan sudah terkunci. Terima kasih.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami.
1: وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا.
0: Dan sesungguhnya, Maha Tinggi keagungan Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak beranak.
1: وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا.
0: Dan sesungguhnya, orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah.

Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah.

0: Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Tetapi mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat.
1: وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا.
0: Dan sesungguhnya mereka jin mengira seperti kamu, orang musyrik Mekah, yang juga mengira bahwa Allah tidak akan membangkitkan kembali siapapun pada hari kiamat.

Dan sesungguhnya kami jin telah mencoba mengetahui rahasia langit. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api.

0: Dan sesungguhnya kami jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri dengar berita-beritanya. Tetapi sekarang, siapa mencoba mencuri dengar seperti itu, pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakarnya.
1: Wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada.
0: Dan sesungguhnya kami jin tidak mengetahui adanya penjagaan itu. Apakah keburukan yang dikehendaki orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan baginya?

0: qibadah.
1: Dan sesungguhnya di antara kami, jin, ada yang saleh, dan ada pula kebalikannya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda.

Dan sesungguhnya kami jin telah menduga bahwa kami tidak akan mampu melepaskan diri dari kekuasaan Allah di bumi dan tidak pula dapat lari melepaskan diri darinya.

Dan sesungguhnya ketika kami jin mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Maka barang siapa beriman kepada Tuhan, maka tidak perlu ia takut rugi atau berdosa.

0: Dan di antara kami, ada yang Islam dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Siapa yang Islam, maka mereka itu telah memilih jalan yang lurus.
1: Wa ammal qasitun fa kanu li jahannam hataba.
0: Dan adapun yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka jahanam.

Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup.

0: Dengan cara itu, kami hendak menguji mereka. Dan barang siapa berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang sangat berat.
1: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا.
0: Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah. Maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah.
1: وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا.
0: Dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan sholat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya.

0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya.
1: Qul inni la amliku lakum darran wa la rashada.
0: Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan kebaikan kepadamu.

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungiku dari azab Allah, dan aku tidak akan memperoleh tempat berlindung selain darinya.

Aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia akan mendapat azab neraka Jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.

Sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepadanya, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya, dan lebih sedikit jumlahnya.

0: Katakanlah Muhammad, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat, ataukah Tuhanku menetapkan waktunya masih lama.
1: Alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada.
0: Dia mengetahui yang gaib, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu.

kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya, dia mengadakan penjaga-penjaga, malaikat, di depan dan di belakangnya.

0: agar dia mengetahui bahwa rasul-rasul itu sungguh telah menyampaikan risalah Tuhannya, sedang ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu.
1: Rekan Rao, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rao FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.raofm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rao FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

aku jiwa yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Faya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Keluargaku sekalian yang terhimpun di dalam Pertagas Pertamina Gas, kita mengawali dengan bermohon kepada Allah semoga siapapun yang berada di ruangan ini atau terhubung dalam kajian ini, semoga senantiasa dijaga, diberkahi dan dilindungi dalam kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan yang bertugas di luar kota. Tadi saya dengar info juga Pak Direktur sedang di Semarang. Semoga giatnya dimudahkan oleh Allah dan semoga diberikan keberkahan. Ada satu bagian yang penting, amanat Nabi di hadis Muslim pada satu sifat kepemimpinan, bahwa di antara sifat pemimpin dan yang dipimpin itu harus selalu membangun kekompakan dengan nilai cinta dan doa. Ini yang sering dilupakan. Nabi pernah menyampaikan, dan penyampaian ini, hadis ini didokumentasikan oleh Imam Muslim dalam satu kalimat yang singkat, padat tapi mengikat. Khiyaru a'immatikum man tuhibbunahu wa yuhibbunakum. Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang kalian mencintainya dan ia pun mencintai kalian. Nah, membangun cinta itu salah satu jembatannya dengan doa. Oleh karena itu, di antara doa yang dianjurkan saat Anda memulai pekerjaan, itu bukan hanya untuk pribadi, lancarkan pekerjaan saya, tapi juga sehatkan pimpinan saya. Pimpinan mendoakan sehatkan anggota saya, sehingga semua itu melahirkan sifat harmoni yang memberikan kenyamanan dan kebahagiaan dalam bertugas. Nah, izinkan saya mengawali dengan itu dulu, karena itu di antara sunnah yang seringkali terlupakan. Sehingga bekerja itu lebih banyak dilakukan dengan tekanan menyelesaikan tugas dibandingkan dengan rasa cinta untuk bisa memberikan nilai ibadah di dalamnya. Yang kedua, semoga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua ini tidak cukup dengan amin. Kita harus tahu dulu standar penerimaan itu seperti apa. Dan yang kedua, kenapa harus sholat? Ini poin pokoknya. Mengapa sih umat Islam itu cukup hanya misalnya dengan bersyahadat saja dipandang sudah berislam, lalu berbuat baik? Kenapa mesti ada sholat? Kenapa bahkan yang pokok sampai 5 waktunya? Dan jumlah rakaatnya pun diatur sedemikian rupa, sampai teknisnya pun dijelaskan dengan rinci. Saking rincinya, bila ada yang menyimpang dari rincian itu, maka dianggap sholatnya tidak sah dan mesti diulang. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian seperti kalian persis melihat aku menunaikan sholat. Dan dalam sholat inilah kemudian ada sanad yang tersambung secara ketat, sampai-sampai dalam hadis Muslim nomor hadis 397. Demikian di Al-Bukhari juga diabadikan di nomor hadis 757 oleh sahabat Abu Hurairah. Sanadnya tersambung kepada Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi, seorang yang sholat di samping Nabi tapi bermasalah sholatnya. Lalu Nabi meminta beliau untuk mengulangi sholatnya sampai 3 kali peristiwa itu, hingga beliau berkata, ya Rasulullah, au kama qala, alimni ma uhsinu ghairah. Ya Rasulullah, tolong ajarkan kepada aku, karena aku tak punya pengetahuan lebih dibandingkan dari apa yang telah aku kerjakan. Nah, dari dasar ini melahirkan satu pertanyaan kritis, ya, dan juga perlu argumentasi yang kuat secara syariah mengapa kita menunaikan ibadah sholat. Baik teman-teman sekalian, karena waktu kita sangat padat, ya, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Saya mohon izin, kajian kita akan lebih fokus kepada inti materi sehingga manfaatnya lebih banyak kita dapatkan. Sholat, satu-satunya amalan di dalam Islam yang mencakup 4 bagian pokok dalam beragama. Jadi ketika seseorang menetapkan dirinya beragama dan ciri satu nilai agama itu bernilai benar, ya, dalam nanti kalau kita mau komparasikan atau kita riset, itu ciri pokoknya ada 4. Satu, ada aspek namanya aspek keyakinan, ya, tauhid atau akidah. Gak mungkin kan beragama kalau gak yakin.
Ya, karena itu pasal 29 ayat kedua itu mengandung nilai keyakinan. Negara menjamin kemerdekaan agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Ya, jadi nggak mungkin kita bisa menghasilkan nilai kepercayaan dan ibadah kalau tidak ada unsur keyakinan. Atau bahasa kitanya disebut dengan iman. Ya, iman itu nanti juga dipaku dalam setiap nilai kebangsaan di konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Ini yang paling membahagiakan. Jadi mau jadi pegawai apapun itu syarat, ya, salah satu syarat yang melekatnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gitu kan? Ya, ya, kemarin saya di BPK, BPK itu ada 11 bab Romawi, 40 pasal. Ya, di bab yang keempat pasal 13 tentang pemberhentian dan pengangkatan itu ada 11 poin. A sampai K. Di poin B yang keduanya, syarat menjadi bagian dari anggota BPK itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, di Undang-Undang Pendidikan, Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, itu kalau kita baca dari poin menimbang, ada 4, di poin B-nya saja sudah ada iman. Ya, Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pemerintah mengusahakan satu sistem pendidikan, ya, nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia, baru mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, secara singkat, satu, agama dianggap benar kalau ada doktrin keimanan, ada akidah, ada tauhidnya. Yang kedua, ada ibadahnya. Ya, sebagai pembuktian kita beriman, buktinya apa? Ya kan? Saya beriman kepada Tuhan, kita tetapkan misalnya Allah. Apa pembuktian keberimanan kita kepada Allah? Ya, kan pembuktiannya itu mesti diwujudkan dalam bentuk sikap. Sikap itulah yang disebut dengan ibadah. Nah, konsepsi ini ada di Quran surah ke-20 Taha di ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budini. Alhamdulillah. Ya, sungguh aku tegaskan bahwa akulah Allah, satu-satunya Tuhan yang layak dipertuhankan dan disembah. Ketika Anda mempertuhankan aku, fa'budni, maka buktikan kebertuhananmu kepadaku dengan menyembahku. Karena itu namanya Allah punya dua arti. Satu yang dipertuhankan, kan? Ilahun wahid. Yang kedua, yang disembah. Ya, jadi yang dipertuhankan dan disembah. Oke. Tiga. Yang ketiga, harus punya unsur praktikal atau implementatif dalam interaksi kehidupan. Ya, jadi bukan cuma nyembah Tuhan, bimbingan kehidupannya apa? Implementasi dari ibadah itu. Ya, ciri umat beragama itu kan bukan hanya sekedar saya yakin, beriman, saya ibadah. Terus bukti ibadah itu dibawa dalam berinteraksi hariannya seperti apa wujudnya. Ya, makanya ketika dulu orang itu jujur, orang itu bangga dengan kejujurannya bukan sebagai orang jujur, tapi sebagai muslim. Jadi ketika ditanya, kenapa Anda jujur? Karena saya muslim. Ketika ada seorang penggembala di Sahara yang sangat gersang, diuji oleh Umar bin Khattab, ingin diambil kambingnya, kan kisahnya viral kan? Baik ya? Oh, tapi ini bukan punya saya. Bilang aja pada tuan Anda, kalau kambingnya hilang satu dimakan serigala, lantas di mana Allah? Jawaban itu yang menggetarkan kepada jiwa. Jadi kebenaran yang diungkap dengan sikap kejujuran itu implementasi nilai beragama. Nah, jadi praktek ibadah ada di muamalah. Oke, satu akidah, akidah dibuktikan lewat ibadah, ibadah diimplementasikan dalam muamalah. Itulah sebabnya nanti seluruh bagian tubuh kita ketika digunakan untuk bersifat dan bersikap, itu ada tuntunan iman di dalamnya. Oke, misal saya tanya begini ya, Ini mukadimah ya, kita belum mulai ini. Saya tanya gini, apa fungsi mata? Tuh kan, sudah keliru kan? Nah, kalau hanya melihat, hewan juga melihat. Ya, coba kambing melihat, ya kan? Elang melihat. Lalu apa bedanya fungsi mata kita dengan mata hewan? Ternyata ketika kita meriset ayat-ayat Al-Quran terkait dengan fungsi tubuh kita, itu rata-rata dibuka dengan iman dulu. Quran surah 24, surah cahaya, ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minin, ya Muhammad, katakan, viralkan pada pria-pria yang menyatakan dirinya telah beriman. Yaghuddu min absarihim, gunakan pandangannya itu yang dibimbing oleh imannya untuk melihat yang baik saja menurut standar imannya. Jadi kalau menurut imannya tak baik, enggak boleh dilihat. Karena itu ketika Anda sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kalimat itu dari lisan turun ke hati, itu jadi cahaya ke bagian tubuh kita.
Makanya ketika Anda melihat, itu ada cara pandang tertentu yang dibimbing iman. Standarnya beda dengan tanpa iman. Kalau nggak ada iman, semua mungkin terlihat. Tapi ketika ada iman, hati kecil Anda akan bicara, ini nggak baik. Palingkan. Nah, memalingkan dari yang tak baik menurut iman, itu namanya ghaddul basar. Okay? Perempuan juga begitu, setara. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Dan katakan pada setiap perempuan yang menyatakan dia beriman, maka gunakan pandangan itu dengan bimbingan imannya. Ketika tak baik menurut imannya, palingkan. Anda lihat kajian di YouTube, terus ada iklan kan? Terus menurut standar iman enggak bagus, itu otomatis akan enggak suka itu. Ya, pasti dipalingkan. Ya. Anda kalau naik pesawat ya, tugas keluar tuh, pertugas tugas keluar. Kalau pramugari lagi demo tuh yang dilihat pramugarinya apa demonya dulu. Nah, iman itu akan bekerja di situ tuh. Ya, palingkan tuh. Nah, sama dari mata turun ke jangan langsung ke hati aja, ke lisan dulu kan? Ya, ke mulut kan? Itu mulut tuh ketika digunakan fungsinya, imannya disebut dulu. Ya, Quran surah 49 ayat 11 misalnya, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, imannya dulu. La yaskhar qaumin qaum. Ayat 12-nya la yaghtab ba'dukum ba'dha. Hai orang-orang yang telah menyatakan beriman. Kalau pakai alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Qur'an, itu kalimatnya diksinya singkat, padat, mencakup semua tanpa sekat. Oke, jadi kalau laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, beda strata, duniawi, itu semua tercakup di dalamnya. Hei semua yang telah menyatakan beriman, gunakan imanmu untuk membimbing lisanmu bertutur. Kalau masih merasa punya iman, jangan gunakan lisan untuk mencela, merendahkan orang. Untuk bergibah, membuat hoax. Didetilkan oleh Nabi kalimatnya jelas, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Siapapun. Nah, dari alladzina ketika dirinci pakai man. Ya, man itu bentuk tunggal, ya, personal, tapi maknanya general. Jadi kalau Anda, saya, kita baca ayat atau hadis ada man, posisikan Nabi sedang bicara ke kita. Ya, hei Adi Hidayat, posisikan Nabi bilang gitu tuh. Kalau engkau merasa beriman sama Allah dan yakin dihisab di hari kiamat, jaga lisanmu. Katakan yang baik dengan bimbingan imanmu, tak mampu engkau diam. Jadi cukuplah suami istri itu menggunakan satu hadis ini, pasti sakinah itu muncul dalam kehidupan rumah tangganya. Ya, itulah sebabnya kenapa sakinah didahulukan dibanding mawaddah. Hati-hati ya, Mbak, walaupun namanya sakinah enggak ada ini enggak akan datang tuh ketenangan tuh, ya. Ada yang tahu enggak rahasianya kenapa sakinah duluan dibanding mawaddah? Ya, 5 juta. Ya, waktu habis karena padat sekali. Maddah jamaknya mawaddah, rasa kasih yang tumbuh dari pemberian materi. Jadi kalau rumah tangga itu ingin cenderung pada kebahagiaan, boleh berbagi dengan materi. Ya, istri cemberut, Anda datang dengan senyuman, sayang, kenapa? Ya, ini emas 2 kilo, ya. Nah itu pasti sehat lagi tuh. Ya, itu mawaddah. Tapi maaf, walaupun Anda mapan bekerja, harta cukup melimpah, ruah, tapi tidak ada ketenangan di rumah tangga, tidak ada sakinah. Maka hampa kehidupan rumah tangga itu. Itulah sebabnya kenapa di Quran sakinah lebih dulu dibandingkan dengan mawaddah. Saya tanya ibu deh, ibu pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Oke. Saya paham itu. Saya paham. Suami juga sepakat semuanya. Artinya apa? Kita gak bisa menghilangkan unsur ketenangan. Oke, itu hanya pembuktian argumentatif ya. Supaya kajiannya lebih kepada argumen. Jadi ada akidah terkorelasi dengan ibadah, implementasinya di aspek muamalah. Nah, nanti cara bermuamalahnya diatur lewat akhlak namanya. Bagaimana bermuamalah yang baik? Kan Anda, maaf ya, berekspresi kepada pimpinan dengan kawan kan berbeda. Oke, kepada orang tua dengan anak kan lain. Nah, yang mengatur interaksi kita sehingga terjalin harmoni yang baik, itulah yang disebut dengan akhlak. Nah, 4 poin inilah yang menjadi inti dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Memastikan 4 ini bisa optimal kita lakukan dalam kehidupan, bonusnya yang kelima, selalu meningkatkan inovasi sehingga selalu mendapatkan hal baru dalam kehidupan. 5 ini digabungkan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 151. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatslu alaikum ayatina. 1.
Okay, wa yuzakkikum, dua, akhlak, wa yuallimukumul kitaba, tiga, wal hikmah, empat, lima, wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Kelima-limanya ini digambarkanlah dalam bentuk ibadah yang melatih kita sebagai pondasi awal menuju dan memantapkan lima hal ini, yaitu sholat. Itulah sebabnya kenapa sholat yang pokok dilakukan lima waktu dalam sehari untuk mewujudkan lima hal ini dalam kehidupan, dan satu-satunya ibadah yang mengumpulkan lima aspek ini dalam prakteknya hanya sholat. Hanya sholat. Oke, mari kita detilkan, kita rinci, dan di sini kita akan mulai kajian kita. Yang tadi mukadimah ya. Baik, kita punya 30 menit. Wah, padat sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, sholat adalah perwujudan iman seorang hamba. Karena itulah kalimat sholat pertama kali disebutkan dalam Al-Quran, itu letaknya setelah kalimat iman. Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas

Itulah sebabnya satu-satunya amal ibadah dari rukun Islam yang lima itu, ya, satu-satunya amal ibadah yang disebut iman dalam Al-Quran hanya sholat. Teman-teman boleh buka Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 143. Ya, di pertengahan ke ujung ayatnya. Saya percepat. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah enggak akan pernah menyia-nyiakan salat seseorang yang dikerjakan karena imannya. Ayat ini turun, maaf, ketika ada terjadi pergantian arah kiblat. Dari yang tadinya

Masjidil Haram, Nabi sedang berada di luar Madinah. Madinah tempo dulu wilayahnya enggak seluas cakupan sekarang. Oke, kalau diilustrasikan area sekitaran Masjid Nabawi sekarang itulah Madinah lah. Di luar itu sudah di luarnya. Nah, Nabi sedang sholat, riwayatnya banyak menyebutkan ada yang mengatakan zuhur, ada asar, ada maghrib. Di pertengahan itu turunlah Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka berputarlah dengan turunnya ayat ini 180 derajat menghadap ke arah Masjid Al-Haram. Problemnya adalah ketika Nabi dan pengiring beliau kembali ke Madinah, area Masjid Nabawi, kan enggak semua masyarakat ikut. Maka virallah informasi itu bahwa kiblat telah beralih ke kiblat awal, yaitu Ka'bah al-Musyarrafah. Maka penduduk panik pada saat itu, status sholat kami yang tadi dikerjakan bagaimana? Karena sedang enggak bisa diulang, sudah pindah waktu. Maka turunlah kemudian firman Allah yang Al-Baqarah 143 itu, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Karena engkau mengerjakan salat itu dengan imanmu, maka Allah enggak menyia-nyiakan imanmu itu. Maksudnya apa? Walaupun arah kiblatnya tidak tahu mengarah kepada sisi yang belum berubah, tetap dihitung pahalanya sempurna karena imannya. Nah, ini nanti yang menjadi landasan turunnya Al-Baqarah ayat 115. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Kalau Anda sedang tugas nanti di lapangan lalu sulit menemukan arah kiblat. Aplikasi susah karena sinyal enggak masuk misalnya. Oke. Okay? Kemudian juga matahari agak remang-remang sehingga sulit untuk terlihat patokannya, maka dengan keyakinan, dengan iman itu menghadaplah ke arah yang kita yakini, maka berlakulah Al-Baqarah 115. Di saat itu diterima amal ibadah kita sama dengan yang menghadap kiblat dengan dasar imannya. Oke. Nah, pengertian terbaliknya, mafhum mukhalafahnya, maka Nabi mengatakan, "Al-farqu bainal mu'min wal kafir tarku shalah." Beda antara orang yang beriman dengan yang belum beriman adalah pada salatnya. Jadi kalau ada orang mengatakan sudah beriman dan tidak menunaikan salat, ini artinya keimanannya belum diakui sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Halo, kenapa sedih begini? Maaf saya terlalu cepat enggak? Enggak ya? Baik. Jadi dalam poin ini penting pembedanya di salat. Itulah sebabnya kenapa dari kecil kan usia sekian dari mulai 3 ke arah 7 tahun contohkan ya orang tuanya salat bentangkan sejadah. Kalau bisa kalau anak sudah mulai suka tuh kasih model sejadah yang anak-anak sukai bentuknya. Ya, dulu ada anak saya senang model mobilan, saya tidak sebutkan supaya tidak endorse gitu ya. Dikasih sejadah dengan pola itu, dia senang tuh ikutin. Kita enggak minta salat, dia datang sendiri. Ya. Nanti setelah mulai 7 tahun kan baru diajarkan dengan baik, diajak ke masjid kalau yang laki-laki. Demikian seterusnya. Ya, mengapa dari awal dituntun seperti itu? Untuk memberikan sebuah penguat bahwa penjagaan iman dimulai dari sejak dini. Ya. Tapi di Indonesia saya perhatikan kelasnya sudah advance. Ya, TK sudah manasik gitu. Itu satu ya. Karena nanti kalau Nabi bilang begitu artinya akan terjadi orang mengatakan beriman tapi tidak sholat. Ya, makanya keras dari awal Nabi katakan bahwa pembeda antara orang yang beriman dengan yang baru klaim beriman itu pada sholatnya. Ya, pada sholatnya. Mengerjakan sholat maka sah status imannya, tidak menunaikan sholat maka bermasalah imannya. Itu poin yang pertama. Yang kedua teman-teman sekalian, ibadah. Kita lanjut ya. Sholat adalah bagian pokok terpenting dari ibadah. Nah, di sini kita akan mulai membuka sedikit rahasia terkait dengan aspek ibadah ini. Teman-teman sekalian, ternyata sholat ini ketika oleh Allah diturunkan dalam Al-Quran, dalam konteks penunaian ibadah, bukan berarti hanya mengkoneksikan atau mengkorelasikan hubungannya dengan iman saja, bukan. Karena saya beriman, saya buktikan ibadah nyembah Allah lewat sholat. Dalilnya Quran surah ke-20 ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana. Aku tegaskan akulah Allah, enggak ada Tuhan yang layak dipertuhankan dan disembah kecuali saya. Fa'budni, kalau Anda telah menyatakan beriman padaku, buktikan keberimananmu dengan menyembah saya dalam ibadah. Bentuknya bagaimana ya Allah? Teruskan ayatnya. Wa aqimis salata.
tunaikan sholat sebagai bukti ibadah itu li dzikri, sebagai zikir kepadaku.

Jadi korelasi antara ibadah dengan iman sudah kita sebutkan dalilnya. Sekarang ibadahnya tersendiri ketika ditunaikan, apa manfaat dari ibadah itu? Mengapa mesti ada 5 waktu? Dan apa turunan manfaatnya dalam kehidupan kita? Kalau kita mengerjakan itu, dampaknya kepada kehidupan kita apa? Nah, inilah indahnya di dalam Islam, dijelaskan dalilnya, diberikan contohnya, diberikan alasannya, dan yang paling indah, diberikan penjelasan dengan detail tentang manfaat-manfaatnya. Ini tidak ditemukan di dalam konsep keyakinan manapun. Kalau teman-teman boleh mau riset, silahkan. Ada enggak satu keyakinan agama tertentu yang dari ibadahnya tuh diatur? Cara memulainya, bacaannya, detailnya, manfaatnya, waktunya, sampai dengan hasilnya, sampai kiamatnya. Ini menunjukkan bukan karya manusia. Bukan karya manusia. Kalau karya manusia, setiap orang bisa buat itu. Ya, ketika ini menunjukkan bukan karya manusia, maka pertanyaannya, dengan cara apa lagi Allah memberikan pembuktian pada kita bahwa Ia Tuhan yang hak yang harus kita sembah. Nah, kalau sudah paham, mari kita rincikan turunan tentang sholat ini. Kita mulai satu-satu teman-teman sekalian dari waktu sholat. Alhamdulillah. Seperti kita ketahui, waktu sholat ada 5. Tapi yang sering kita dapati dari yang 5 ini, tidak semua orang mengetahui tentang makna dari nama dan pembagian di waktu ini. Yuk kita mulai rincikan. Sholat yang pertama namanya apa? Gak usah khawatir, menang gak dapat hadiah kalau benar. Salah juga keterlaluan. Oke, satu, subuh. Dia satu-satunya nama sholat yang punya 2 nama ya. Subuh dan fajar. Oke, Pak Fajar, Pak Waktu sholat. 2, zuhur. 3, asar. 4, maghrib. 5, isya. Oke, rumus hitungannya 2, 4, 4, 3, 4. Oke, rumus bilangannya 2, 4, 4, 3, 4. Kalau mau tanya nomor koneksi dengan Allah, 2, 4, 4, 3, 4. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 insya. Oke, pertanyaannya, apa artinya nama itu? Selama ini jangan-jangan kita hanya tahu namanya, tapi tidak memahami maknanya. Itu poinnya. Oke, sekarang mari kita mulai. Izin, saya tidak punya kemampuan untuk menuliskan, ya, karena memang saat ini terbatas, tapi kalau diperkenankan, bisa kita coba uraikan sedikit. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon fokus baik-baik karena waktunya tinggal 21 menit lagi. Izin saya pastikan dulu ya supaya terlihat dengan baik. Ibu kelihatan di sana? Ah, bagus. Saya kira tuh hanya di Sumbawa Barat. Ternyata di Pertagas pun perempuan-perempuannya imannya luar biasa. Maksudnya belum saya tulis sudah kelihatan. Imannya luar biasa. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. 5 waktu sholat. Kita mulai dari satu dulu. Subuh, teman-teman saya turunkan dulu ya. Izinkan saya tulis pakai bahasa Arab dulu supaya gampang. Satu, dia punya 2 nama. Yang ke Arab ya. Kalau yang gini angka Hindi. Anda yang di admin di komputer pasti tahu. Ada Fajr. Kata subuh ditemukan di Al-Quran surah ke-81 At-Takwir ayat 18. Kalau keliru tolong diingatkan. Was-subhi idza tanaffas. Quran surah 81 ayat 18. Ya. Enggak usah di ilmu utak-atik ya. Oh, ini kenapa 81 kalau dibalik 18? Itu cocok logi. Abaikan aja itu. Ya. Fajar agak banyak di Quran terkait dengan nama salatnya, ada di Quran surah ke-17 di ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Yuk kita mulai ke maknanya dulu. Ingat rumusnya ya. Rumusnya ini selalu begini rumusnya. Aqidah selalu punya korelasi dengan ibadah. Ibadah selalu punya korelasi dengan muamalah, interaksi harian kita. Muamalah hiasannya adalah akhlak. Barulah kemudian di sini muncul inovasi dalam kehidupan, hal yang baru. Hidup ya, yang mengacu pada 2 kebahagiaan yaitu dunia dan akhirat.
Ya, konsepsi ini nanti ditemukan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 201 dan menjadi doa paling favorit umat Islam Indonesia saat ini. Rabbana atina fid dunya fil akhirati. Oke, ya cukup. Subuh. Ini rumus dasarnya. Dari akidah kita beriman, pembuktian imannya lewat ibadah salat, apa hubungan salat dengan aktivitas harian kita? Subuh asalnya terkorelasi dengan kata asbah. Oke? Okay? Asbah itu asalnya sesuatu yang sudah siap dengan rencana yang matang. Baik, orang Arab tuh kalau bertanya begini, kaifa asbahta ya akhi? Kaifa asbahti ya ukhti? Bagaimana kabarmu di pagi ini? Itu bukan hanya nanya kabar kesehatan. Beda dengan kaifa haluk, beda. Ya, itu bertanya bagaimana kabarmu hari ini, aktivitasmu bagaimana? Lancar, sudah siap, planning bagus dan sebagainya. Ya, itulah sebabnya ketika Allah bersumpah dengan awal waktu, penandanya adalah planning kegiatan. Ya, wasubhi, dan aku bersumpah demi waktu subuh, awal mula untuk berkegiatan, idza tanaffas, apabila sudah mulai bergerak bersamaan dengan nafas yang keluar itu, maka sudah jelas rencana yang dibuat. Ya, jangankan kita, semua alam itu, semesta itu seluruhnya bukan hanya bertasbih, tapi beraktivitas dalam tasbihnya. Di waktu subuh, matahari sudah mulai bersinar kan? Ya, dan sinarnya mengambil manfaat loh. Mengandung nilai manfaat, memecah keheningan malam, dan menghilangkan kegelapannya. Gelap mulai hilang, datang kemudian sinar yang memberikan kita bimbingan untuk beraktivitas. Tumbuhan dimulai waktu itu sudah mengeluarkan oksigen, menyerap karbon dioksida. Saya waktu di Utrecht, di Delft, di Belanda, ya, saya coba ingin membuktikan. Kan adzan gak terdengar keluar ya. Jadi sebelum waktu subuh itu saya keluar, kebetulan flatnya waktu itu dekat area hutan yang agak rimbun, enak gitu, udaranya bagus. Itu sebelum subuh terasa karbon dioksida. Walaupun cuma beda hampir 1 menit. Tapi begitu masuk waktu subuh, keluar kesegaran yang luar biasa. Oksigen yang keluar. Ya. Ini kan gak mungkin kalau kuasa Allah tuh gak mungkin terjadi seperti ini kalau bukan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi poinnya adalah yang bicara begini Quran. Nah sekarang yang ingin saya katakan adalah alam semesta dalam konteks seperti matahari, kemudian tumbuhan, binatang, ayam bahkan mulai berkokok, punya planning yang teratur. Masa kita makhluk yang dihisab tuh gak teratur? Gak punya perencanaan? Maka subuh itu mengajarkan kepada kita, jangan sampai ada orang Islam yang punya keimanan lalu menunaikan sholat, diajarkanlah oleh Allah setiap masuk subuh itu harus punya agenda yang jelas. Planning yang terukur. Jangan terjadi mengaku muslim, beriman, tapi gak jelas perencanaan hidupnya. Jam 7 mau di mana? Jam 8 kerjakan apa? Anda dari sini ketemu 7 ke 4 atau setengah 8 ke setengah 5, 8 jam kerja. Oke, okay, berangkat jam berapa? Petakan di jalan macetnya di sebelah mana? Ukur sampai kantor tiba jam berapa? Apa yang mau dikerjakan di kantor? Itulah Islam, itulah subuh. Sehingga tidak ada satupun orang Islam di era Nabi mengajarkan beraktivitas kecuali terukur dan teratur. Bahkan Nabi memulai itu evaluasinya di malam hari. Sehingga turun di antara surah Al-Insyirah itu ada ayat yang tegas mengatakan di ujungnya, فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْ. Evaluasi yang telah berlalu di malam hari, evaluasinya menyeluruh sampai ke zikirnya. Dicatat nih. Ya, aku hari ini secara spiritual itu, mohon maaf, sholat jamaahnya berapa waktu tuh? Dari 5. Oke? Okay? Misalnya dari 5 itu cuma 4, berarti koreksi ada yang kurang. 1. Ya. Yang kedua, secara intelektual sudah berapa bacaan yang dibaca saat ini? Ilmu yang ditingkatkan, mensyukuri anugerah akal dan sebagainya. Bekerja sempurna enggak? Turunkan ibadahnya bagaimana? Ketika ada yang kurang istighfari. Ya, sebagai seorang ayah, ada gak sesuatu yang salah yang dilakukan belum sempurna? Sebagai seorang ibu, anak dan sebagainya, istighfar. Itulah sebabnya sebelum tidur Nabi ajarkan istighfar. Yang kita tahu 70 kali kan, 100 kali. Yang saya tanya, 1 ke 70 itu istighfar apa saja? Apakah hanya bilangan di lisan? Atau dari lisan diingatkan oleh pikiran, ditembuskan ke hati? Istighfar sebagai seorang ayah yang kurang maksimal melihat anak dengan baik. Anda boleh punya jabatan di kantor, boleh direktur, boleh manajer, boleh macam-macam. Tapi ketika Anda pulang, Anda seorang ayah. Saya di Timur Tengah disebut Syekh, di sini dipanggil Kiai, dipanggil Ustadz. Pulang ke rumah, anak saya gak kenal itu semua. Anak saya gak peduli itu semua. Belum pernah seumur-umur saya mengajar
Lalu saya pulang, anak saya menunggu depan pintu dan memanggil, "Kiai." Tidak ada. Dia ingin ayahnya. Dia ingin ayahnya. Kenapa enggak kita hadirkan istighfar pertama kita itu karena kita kurang perhatian. Kurang perhatian kepada anak misalnya. Saya kalau pulang tengah malam dan semua tertidur, saya lihat satu-satu. Perbaiki cara tidurnya, doa, lihat satu-satu, minta ampun sama Allah. Dan ya kadang sebelum mengalirkan air mata kita enggak bisa tidur karena enggak tahu nanti ketemu lagi enggak di akhirat tuh. Itu poin yang paling penting. Nah, jadi istighfar pertama itu untuk diri kita, ketaatan pada Allah. Untuk diri kita sebagai anak pada orang tua. Sebagai suami punya tanggung jawab istri atau sebaliknya. Demikian seterusnya. Nah itu kalau sudah kita bisa lakukan, dievaluasi, direncanakan besoknya. Fa'idha faraghta fansab. Fansab, direncanakan lagi yang berikutnya. Besok mau ngapain, tulis malam. Kalau kita biasakan begitu tidurnya enak. Karena gak ada beban, damai hidupnya. Dengan teman damai kalau ada perselisihan sebelum tidur. Ya. Jadi gak ada orang mengigau itu masalah-masalah kehidupan dunia yang belum tuntas. Ini dunia saat maaf terjaga bermasalah, saat tidur pun masih bermasalah. Gara-gara kamu nih, kapan istirahatnya? Ya. Nah ketika Anda, saya, kita bangun dari subuh itu, maka rencana yang sudah kita siapkan itu teman-teman sekalian, dibawa menghadap Allah supaya minta kemudahan, minta kelancaran, minta pendampingan, minta bimbingan. Itulah sebabnya kita dipanggil sholat di awal waktu. Supaya rencana yang sudah kita siapkan itu minta taufiknya, persetujuan dan perlindungan dari Allah. Inilah yang menjadikan rahasia umumnya para sahabat memulai berkegiatan sejak dari masjid. Teman-teman boleh riset deh hadis-hadis tentang sholatnya sahabat dan kaitannya dengan syuruk dan pekerjaan. Rata-rata memulai dari masjid. Mereka tungguin, evaluasi, begitu siap, syuruk, minta sama Allah, berangkat. Saya mau kasih satu rahasia ya. Boleh jadi ijazah, tapi ini diantara kita aja ya. Anda boleh lakukan, berangkat ke masjid itu dengan baik. Terus minta misalnya, "Ya Allah, kau perintahkan aku untuk berikhtiar, sekarang aku lakukan. Kau perintahkan aku untuk perencanakan, sekarang aku ikhtiarkan. Mohon lindungi, mudahkan, dan berikan bimbingan terbaik untuk mendapatkan hal yang wajar, halal, baik, dan kau ridhoi." Anda berangkat. Pulang, sebelum nyampe rumah, mampir dulu ke masjid. Masjid terdekat dari rumah aja. Salat 2 rakaat situ. Ya, salatnya bisa salat wudu, tahiyatul masjid dan sebagainya. Setelah itu pulang. Doa dulu habis salat, "Ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Sekarang aku memohon rezeki darimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Kalau dengan semua ikhtiar ini belum cukup menurunkan rezeki darimu, maka mohon tunjukkan padaku saat ini dengan cara apa lagi aku mesti berikhtiar." Oke? Okay? Silahkan Anda pulang dengan suasana itu ke rumah dan lihat apa yang terjadi. Rasakan bedanya, bedakan rasanya, dan pasti terasa bedanya. Gak ada kesan yang lain pada jiwa. Jadi yang dibawa ke rumah itu bukan aura kantor, bukan aura jalan yang macet, tapi ada ketenangan, kenyamanan, dan kenikmatan. Kalau teman-teman mau pakai sunnah sahabat ini dalam dunia pekerjaan dan Anda lakukan, coba sehari ini saja, rasanya pasti beda. Ya, ini bagian pertama. Nah, ketika kita ingin datang menghadap Allah dan mulai membawa rencana kita, kan perlu isyaratnya kan, kapan dimulai? Gak bisa tiba-tiba saya bangun jam 3 langsung sholat subuh, kan tidak begitu. Ya kan? Mesti ada satu sinyal dulu, yang dari sinyal itu ada feedback pada diri kita untuk merespon, gitu kan? Nah, pancaran respon atas sesuatu yang memancar akibat satu hal yang terjadi, kalau di gaya itu kan kalau ada gaya gerak, gaya dorong kan? Ya, kalau enggak salah F1 sama dengan F2 kan? Nah, gaya gerak sama dengan gaya dorong. Geraknya dikit, bunyinya kecil kan? Kencang bunyinya, kencang. Terus ada F berbanding lurus dengan P, hukum Pascalnya. Gaya berbanding lurus dengan tekanan, kan? Semakin banyak gaya semakin tertekan. Nah, respon yang muncul ketika ada satu misalnya gaya, tapi responnya sifatnya materi sifatnya. Ya misal, kalau Anda mau mengebor air, kan, kemudian keluar, terpancar tuh, dari bawah itu keluar misalnya air. Nah itu namanya infajar. Infajar. Dalilnya Quran surah kedua ayat 60. وَإِذِسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرْ فَانْفَجَرَتْ مِنْ هُثْنَةَ عَشْرَةَ Aina. Nabi Musa, Musa kata Allah itu kaummu 12 suku minta mata air.
dan enggak tanggung setiap sukunya minta satu, katanya supaya enggak rebutan. Maka Allah firmankan, pukulkan tongkatmu yang kayu. Lihat diksinya detail sekali. Pukulkan tongkatmu yang kayu ke batu itu, maka batu itu akan terbelah dan mengeluarkan pancaran 12 mata air. Okay? Tongkat kayu dipukulkan ke batu, batunya yang hancur. Karena Musa seorang nabi, gitu kan? Anda punya tongkat emas, pukulkan ke batu, maka keluar 12 air mata. Gitu kan? Nah ini, infajar. Kalau respon yang keluar itu respon buruk. Misal, dalam nafsu. Kan suka ada trigger ya, yang memancing respon, terus nafsu keluar kan? Ya, apa saja itu? Lihat gambar yang gak bagus, nafsu keluar. Gitu kan? Lihat sendal bagus, nafsu keluar. Macam-macam ya. Nah itu fujur namanya. Fujur. Hurufnya masih sama, cuma bentuknya berbeda. Fa, jimnya masih ada waw, ada ra-nya. Fujur. Quran surah 91 di ayat 7-10. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur tembus ke nafas, nafas memerintahkan yang buruk. Yang buruk disebut su, nafas ketemu su jadi nafsu. Makanya nama lain fujur itu nafsu. Dalilnya Quran surah 12 ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su. Ya, la'ammaratun bis-su'i illa ma rahimah rabbi. Oke, nafas ketemu su. Teruskan. Tapi kalau pancarannya pada sifat yang baik. Oke? Membelah sesuatu yang gelap menjadi baik, terbuka, memancarkan respon panggilan yang baik, maka berubah katanya menjadi fajar. Matahari diperintahkan oleh Allah, diperintahkan membelah kegelapan malam. Keluarlah sinar pertamanya, disebutlah fajar. Kenapa? Karena ada respon kebaikan keluar darinya. Baik, perhatikan baik-baik. Quran surah kedua, ayat 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abiyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Itu untuk matahari. Kita lagi tidur enak-enak, sudah nyiapin rencana malam-malam. Tiba-tiba ada panggilan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah tandanya hati kita mengkonfirmasi iman kita dalam diri kita. Cepat, sudah adzan. Pernah begitu? Nah, konfirmasi itulah dalam bahasa lain yang disebut dengan fajar namanya. Datang. Jadi waktunya matahari membelah disebut dengan fajar. Konfirmasinya pun disebut dengan apa? Fajar. Ya, jadi bersamaan waktunya dengan dua hal itu. Datanglah panggilan. Itu yang dimaksud Quran. Hubungan iman dengan konfirmasinya sampai ke sholatnya ada di Quran surah 8 ayat 2. Innamal mu'minuna iman alladzina idza dzukirallahu adzan wajilat qulubuhum iman. Jadi begitu ciri iman itu ada dalam jiwa, dipanggil lewat adzan, kan? Allahu akbar, Allahu akbar, langsung merespon, ya Allah, sudah adzan. Walaupun setelah adzan ada lagi getaran, baru adzan, belum qomat gitu kan. Nah, misal ya. Nah, tapi inilah fajar. Jadi maksudnya rencana Anda ini agak jarang dibahas ya. Mohon maaf, ilmu ini agak jarang. Jadi jangan Anda bilang saya bid'ah, bukan. Ya, bukunya ada, referensinya ada. Cuman karena jarang dikaji, jangan sampai kekurangan pengetahuan menghukumi yang tahu jadi salah gitu. Ini poinnya. Jadi saya kalau bahas satu masalah, itu bukunya saya kumpulkan. Tafsir awal sampai akhir yang ada apa, buku-buku tentang sholat apa, baru kita keluarkan. Jadi bagian topik-topik tertentu yang dibahas. Problemnya ketika membahas tentang ibadah cuman dua. Satu tentang bacaan, doanya apa. Yang kedua tentang gerakan, bagaimana mengerjakannya. Yang ketiga jarang dibahas, hikmahnya apa. Padahal rumus dalam ibadah itu dalam fikih tiga-tiga mesti dipakai. Ini Quran surah kedua ayat berapa? Ayat 129. Rabbana wab'athihim rasulam minhum yatlu alihim ayatika ini. Wa yu'allimuhumul kitabah ini. Wal hikmah ini. Barulah kita mendapatkan sesuatu yang baru. Ya, ini. Wa yuzakkikum, dan di 151 Al-Baqarah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Jadi ini bukan ilmu yang baru, bukan, belum tahu saja. Jadi selama ini yang kita kerjakan jangan sampai terbatas pada ritualnya saja untuk mencukupkan ini. Hubungan ritual dengan ini apa gitu. Ya, jadi subuh ini mengkonfirmasi bahwa ada satu keteraturan dalam kegiatan kita. Ya, alhamdulillah. Dua, siang. Oke, setelah subuh fajar salat apa? Zuhur. Oke, saya tanya pada Anda, zuhur itu artinya apa? Sudah, cukup katakan wallahu a'lam. Waktunya terbatas ya. Nah, sahabat ditanya enggak tahu wallahu a'lam. Anda sahabat bukan, tabi'in bukan. Zuhur. Waktu tinggal 4 menit lagi. Oke, teman-teman kalau kita jeli,
Ini kan sholat dikerjakan di siang hari kan. Siang itu bahasa Arabnya nahar. Naharun itu siang. Tapi kenapa sholatnya zuhur? Kok gak sholat nahar gitu? Ya, lohor ya, ini paksain tuh. Zuhur, lohor. Ya. Terus sore, biar nyambung cepat. Sore, bahasa Arabnya kan masa. Masa al-khir, selamat sore. Kenapa kok sholatnya asar? Kok sholatnya namanya asar? Oke? Okay. Maghrib, isya. Isya kan malam kan? Kenapa gak lail? Lail itu kan malam. Kalau ada yang istimewa di malamnya, itu lailah namanya. Makanya ketika turun Al-Quran disebut Lailatul Qadar. Karena malamnya istimewa. Beda, lail dengan lailah itu beda. Lail itu waktu malam, lailah ada yang istimewa di malam itu. Ya, jamaknya lail, layali, lela, lili, lala, itu malam. Ibu lili, ibu malam-malam. Ya. Zuhur artinya jelas, terang. Ada idhar, dibaca dengan jelas, terang. Gak boleh dengung. Man amana. Itu kan? Ya, min husni harus jelas. Ya, ada a jelas. Zuhur kenapa disebut zuhur? Untuk evaluasi kegiatan kita dari setengah hari sudah jelas belum hasilnya. Ya, Anda punya rencana di sini, evaluasi di siang. Jelas enggak hasilnya? Pekerjaan Anda yang sekarang diamanahkan dari pagi jam 7 sampai sekarang evaluasi dulu. Dicek, jangan cuma ditinggalkan. Oke, saya sedang kerjain, tinggalin dulu sholat, bukan begitu. Ketika akan sholat, Anda cek dulu dari ke siang itu tengah hari bagaimana hasilnya. Ada yang perlu disempurnakan enggak? Ya, ketika ide-idenya mulai mentok, ada yang belum selesai, datang dulu sholat, tenang lagi. Saat tenang itulah dirumuskan kembali pelan-pelan. Kan lumayan dari jam 12 sampai jam 1. Diisi dengan baik, dilihat, itu baru dunia ini. Kan kita ngejar ini juga. Karena nanti ayat 200-nya, ada yang cuma ngejar ini. Waminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Bukan, kalau enggak hafal diam aja. Waminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Udah, paham kan? Dan di antara manusia ada yang fokusnya hanya dunia yang dikejar. Sehingga gak kebagian akhiratnya. Padahal dia tahu dia mau pulang. Yang lebih aneh lagi pengen pulang surganya Firdaus dekat dengan Nabi. Tapi tiap hari dikerjakan dunia. Dunia lagi berangkat gelap, pulang gelap. Terus meninggal gelap juga. Ini kan repot. Nah maka mesti investasi kan. Anda kalau tugas keluar kan apalagi keluar negeri kan hukumnya beda. Bekalnya pun tidak sama. Anda tugas ke Amerika mata uangnya sudah beda. Hukumnya sudah beda. Terus pengen pindah ke alam barzah. Pengen hukumnya sama dengan dunia. Mustahil. Ya. Makanya dimensinya beda, keadaannya tidak sama. Baju yang dipakai kan beda. Barang-barangnya enggak sama. Makanya disebut telah meninggal dunia, meninggalkan semua yang melekat pada dunia. Pindah ke alam lain, persiapan menuju titik akhir yang tidak ada ujungnya lagi. Enggak ada pembuka lagi. Jadi sudah ujung begini, enggak ada ruang lagi yang lain. Itu akhirat namanya. Makanya di sini cuma dua pilihannya. Kalau enggak ke surga, ke... Nah, itu. Ya. Apa investasi yang ada di sini? Maka siang itu dicek dulu. Pekerjaan jadi ibadah enggak? Tadi niatin ibadah enggak waktu berangkat dari rumah? Kan? Waktu ngetik, waktu ngerjain di kantor jadi ibadah enggak? Kalau ibadah, Anda enggak mungkin berbuat kriminal. Anda enggak mungkin berbuat maksiat. Enggak mungkin nipu, enggak mungkin nyogok. Enggak mungkin korupsi. Kan lagi ibadah. Enggak mungkin curang. Kan lagi ibadah. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Anda itu mengerjakan segala hal sebagai ibadah, merasa diawasi Allah. Fa in lam takun tara fa innahu yara. Kalaupun Anda merasa enggak melihatnya, Anda yakin Anda dilihat. Itulah kerja pakai iman, maka ini di bawah akidahnya. Jangan ditinggalkan. Nah, inilah yang selama ini kita butuhkan. Ya. Inilah yang melahirkan nilai etik, makanya ada yang dalam jiwa. Takwa itu kan dalam jiwa, melahirkan etos. Etos mendorong kepada logos, logos melahirkan patos. Kepantasan dalam bekerja. Jadi Anda sekuat apapun ilmunya, kalau enggak punya etos, itu rusak. Jadi tidak cukup akal sehat. Jiwa yang sehat itu lebih penting. Banyak orang akalnya, saya ingat, akal itu tidak memberikan perintah. Dia hanya merumuskan satu instruksi dalam jiwa supaya mudah dilakukan dan dieksekusi oleh fisik. Jadi akal yang sehat itu seberapa pandai ilmunya, seberapa cepat mengeksekusi perbuatan. Tapi kalau yang dieksekusi itu dari perintah nafsunya, masalah. Habis saja waktunya tuh.
Ini gimana ini? Tolong jawab loh. Nah teman-teman, karena sudah habis waktu jam 1, kita baru duhur ini. Nah, yang paling menarik itu gini, yang paling menarik. Kalau ada orang belum sadar sampai duhur tentang akibat kehidupan ini, maka muncullah asar. Apa asar itu? Kenapa mesti disebut dengan asar? Dan apa manfaat istimewanya asar kepada jiwa kita? Itu di kesempatan lain kita akan bahas. Teman-teman, waktunya sudah habis ya. Saya menghargai Anda, kan tidak boleh juga saya ngajarkan tapi mengambil yang sesuatu yang tidak tepat ya. Kita buktikan keimanan kita dengan mengerjakan amanah pekerjaan di tempat ini dengan baik, waktu digunakan dengan baik. Kita saling mendoakan supaya semua kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maafkan saya, lain kesempatan kita berjumpa kembali untuk melanjutkan apa yang telah kita bahas hari ini. Mari kita berdoa, semoga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم نحمدك كما علمتنا أن نحمدك ونشكرك شكرا كما علمتنا أن نشكرك أنت المقدم وأنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يا الله kami memujimu seperti engkau mengajarkan kami untuk memuji dan bersyukur atas segala nikmat-Mu seperti engkau bimbing kami untuk mensyukuri segala nikmat-Mu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal karim rasulikal mustofal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, anugerahkan kami kemampuan untuk terus bersalawat pada Rasulullah, sehingga dengan itu kami mendapatkan kemampuan yang baik untuk meneladani kemuliaan beliau dalam beraktivitas kehidupan. Rabbana la tada'alana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta. Ya Allah, jika ada pendosa hadir di ruangan ini atau terhubung dalam kajian ini, maka jangan biarkan ya Allah ia meninggalkan tempat ini dan kajian ini kecuali engkau telah ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Ya Allah, jika ada satu di antara kami yang menghadiri kajian ini membawa kegelisahan, maka mohon tenangkan keadaan hatinya. Wala asiran illa yassartah. Jika ada yang sedang diliputi oleh kesulitan, maka mudahkan, ringankan dan hilangkan seluruh kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah. Dan bila ada di antara kami yang diuji dengan penyakit, maka mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين نصر من الله فتح قريب وبشر المؤمنين. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf kami langsung pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik.
1: Kali ini, Cakrawala Islam menyajikan 5 kabar dari Rasulullah SAW yang menjadi...
2: Cakrawala Islam edisi kali ini akan membahas 5 tokoh perawi hadis terbanyak.
3: Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba menyajikan 5 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab.
0: Dengan Cakrawala Islam. Cakrawala Islam.
3: Lima kejadian menakjubkan dalam peristiwa hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah adalah titik awal dari kejayaan Islam dan kemenangan yang besar. Dari kota Madinahlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabah merintis peradaban yang bisa mengalahkan 2 imperium besar, yakni Persia dan Romawi. Selain itu, Ka'bah pun bisa dibebaskan dari berhala-berhala kaum paganis Quraisy. Akan tetapi pendengar, ada kisah dan peristiwa yang paling menakjubkan dalam peristiwa hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kita ketahui. Peristiwa apa sajakah itu? Nah, Cakrawala Islam edisi kali ini menghadirkan 5 kejadian menakjubkan dalam peristiwa hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib tidur menggantikan posisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas ranjangnya. Pendengar, pada malam hari, pemuda-pemuda yang sudah disiapkan kaum kafir Quraisy berangkat mengepung rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat yang bersamaan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada sahabahnya, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, untuk memakai mantelnya yang berwarna hijau dan tidur di kasur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Ali, "Berbaringlah engkau di tempat tidurku. Berselimutlah dengan burdah hijau yang berasal dari Hadramaut milikku ini. Gunakanlah ia untuk tidurmu. Niscaya tidak akan ada sesuatu pun dari perbuatan mereka yang tidak engkau suka akan menimpamu." Sementara itu pendengar, para pemuda kafir Quraisy yang sudah mengepung rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sebuah celah tembok, mereka mengintip ke tempat tidur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka pun melihat ada sesosok tubuh di tempat tidur itu yang memakai burdah berwarna hijau, berselimut, dan mereka pun puas bahwa orang yang mereka incar belum lari. Mereka menyangka yang di atas ranjang itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemuda kafir Quraisy itu masih tetap menunggu hingga pagi hari menjelang. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pun bangun dari tempat tidurnya. Melihat Ali, maka sadarlah orang-orang kafir itu bahwa mereka telah gagal untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah berhasil keluar dari rumahnya untuk berhijrah ke Madinah. Kemudian peristiwa yang menakjubkan yang kedua adalah hilangnya pandangan mata orang-orang kafir. Nah pendengar, ketika Ali bin Abi Thalib telah menggantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidur di tempat tidurnya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun keluar dari rumahnya. Lalu bagaimana beliau bisa melewati barisan orang-orang kafir yang telah mengepung rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata saat itu Allah memperlihatkan kekuasaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memungut segenggam tanah, lalu menaburkan di atas kepala orang-orang kafir tersebut. Ketika itulah Allah Subhanahu Wa Taala telah mencabut pandangan mereka untuk sementara, sehingga mereka tidak mampu untuk melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berjalan keluar dari rumah. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berjalan menuju kediaman Abu Bakar, dan setelah itu keduanya berhijrah kemudian memasuki Gua Thur. Nah, kemudian peristiwa yang ketiga, peristiwa menakjubkan yang ketiga ini adalah Abu Bakar radhiyallahu an disengat binatang berbisa di dalam gua. Pendengar yang berbahagia, dalam perjalanan menuju Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh sahabatnya yang bernama Abu Bakar radhiyallahu an. Mereka singgah di Gua Thur. Abu Bakar radhiyallahu an sangat khawatir dengan keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai beliau menginginkan supaya dirinya yang masuk terlebih dahulu ke dalam gua untuk melihat dan memeriksa keamanan gua tersebut, barulah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipersilahkan masuk ke dalam gua. Pada saat itu Abu Bakar radhiyallahu an mendapati banyak sekali lubang di dinding-dinding gua. Maka Abu Bakar radhiyallahu an menyobek kainnya dan menyumbat lubang-lubang itu karena dia khawatir ada binatang berbisa yang akan keluar dari lubang tersebut untuk menyengat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi jumlah kain yang ada tidaklah cukup untuk menutup semua lubang, sehingga Abu Bakar radhiyallahu an menutupi lubang-lubang yang tersisa dengan kedua kakinya. Setelah semua lubang tertutup, barulah Abu Bakar radhiyallahu an mempersilahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam goa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun masuk dan merebahkan kepalanya di pangkuan Abu Bakar radhiyallahu an. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertidur. Sementara kaki Abu Bakar radhiyallahu an yang dipergunakan untuk menutup lubang, ternyata di lubang tersebut terdapat binatang berbisa yang akhirnya kaki Abu Bakar radhiyallahu anhu pun disengat oleh binatang berbisa. Namun Abu Bakar radhiyallahu an tidak bergeming sedikit pun meskipun ia merasakan sakit, karena ia khawatir akan membangunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kondisi ini membuat air mata Abu Bakar radhiyallahu an menetes hingga membasahi wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun terbangun dan bertanya, "Ada apa denganmu wahai Abu Bakar?" Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, "Aku telah disengat binatang berbisa." Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludah dengan ludah yang kecil. Kemudian ludah itu diarahkan ke bekas sengatan yang dirasakan oleh Abu Bakar radhiyallahu an, sehingga rasa sakit yang dirasakan oleh Abu Bakar radhiyallahu an hilang sama sekali oleh ludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar terkepung di balik Gua Thur yang sempit. Nah, pendengar yang berbahagia, ketika Abu Bakar berserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di dalam gua yang sempit itu, para pemuda kafir Quraisy ternyata melakukan pengejaran sampai di mulut gua tersebut. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu an bisa merasakan langkah kaki para pemuda kafir Quraisy tersebut dari celah-celah gua. Dan Abu Bakar radhiyallahu an bisa melihat para pemuda itu Para pemuda itu berada di atas kepala mereka. Setengah berbisik, berkatalah Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, jika saja mereka melihat ke arah kaki-kaki mereka, sesungguhnya mereka pasti melihat kita berdua ini di dalam gua." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum dan berkata, "Apa yang kau kira akan terjadi? Sedangkan yang ketiganya adalah Allah." Maksudnya adalah hal itu tak akan terjadi karena Allah bersama kita. Nah, kejadian ini merupakan mukjizat yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya untuk memuliakannya. Lalu yang kelima, peristiwa yang sangat menakjubkan dalam peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah terperosoknya pelacak ulung. Nah, pendengar, di antara orang-orang kafir Quraisy yang sangat bersemangat untuk memburu, menangkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Suraqah bin Malik yang kala itu masih musyrik. Dia sangat terkenal sebagai penunggang kuda yang cekatan. Suraqah memacu kudanya dengan cepat untuk mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berhijrah ke Madinah. Tetapi tanpa diduga, tiba-tiba kaki kudanya tersandung dan Suraqah pun jatuh terguling dari punggung kuda. Tak ingin buang waktu dan tanpa mempedulikan rasa sakit, Suraqah menaiki kembali kudanya dan segera berpacu untuk mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menangkapnya. Akan tetapi belum lama kuda itu terlari, kuda itu kembali tersandung dan terjatuh lagi. Setelah itu Suraqah pun kembali memacu kudanya dan Suraqah berhasil melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu tangan Suraqah segera mengambil busur untuk memanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang sungguh menakjubkan, kedua tangannya kaku dan tak dapat digerakkan. Tiba-tiba kaki kuda pun terbenam kembali ke pasir. Debu-debu berterbangan di sekitarnya menyebabkan matanya kelilipan dan tak dapat melihat. Ia pun kembali mencoba menggerakkan kuda tetapi tak berhasil. Kaki kudanya seolah-olah seperti lekat dengan bumi bagai dipaku. Dia pun berpaling kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berteriak, "Wahai kalian berdua, berdoalah kepada Rabbmu supaya dia melepaskan kaki kudaku. Aku berjanji tidak akan lagi mengganggu kalian berdua." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, maka bebaslah kaki kuda milik Suraqah. Tetapi karena dia masih tamak dengan hadiah 100 ekor unta yang dijanjikan oleh orang-orang kafir Quraisy, setelah ia bebas berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, digertakkannya kudanya dan ia pun kembali hendak menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa mempedulikan janjinya. Namun malang kembali baginya, kaki kudanya terbenam pula kembali dan lebih parah dari semula. Kemudian Suraqah pun memohon belas kasihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ambillah perbekalanku, harta dan senjataku. Aku berjanji demi Allah kepada kalian berdua, aku akan menyuruh untuk kembali setiap orang yang berusaha melacak kalian di belakangku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kami tak butuh dengan perbekalan dan hartamu. Cukuplah kalau engkau suruh orang-orang untuk kembali yang hendak melacak kami." Nah, itulah pendengar, lima peristiwa menakjubkan dalam perjalanan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditemani oleh Abu Bakar radhiyallahu an, sahabat setianya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan serta keimanan kita. Wallahu a'lam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cakrawala Islam.
2: Cakrawala Islam.
4: Rao. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105.5 FM.

0: systems are offline.
1: Stratus Lima FM.
2: Wow.
3: Life's a dance floor.